0: Mari langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Gadari, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

ngetoke propapat suara budaya Nusantara. Warung pecel tak buka kanggone dulur-dulur kabeh sugeng injang sugeng midanget ne ning sadurunge kaya ngono ki donga mbah donga lho ngono kulo lho iya tok ancene wis kene iki wis dicepakno persiapan kanggone dulur-dulur ayo lur ki sing padha wis mirsani TikTok sing padha wis kalungan radio iki sadurunge panjenengan sedaya nika berangkat makarya uga iki persiapan sing nang Tegal Sawah utawa uga iki sing ribet ning dapur resik-resik umbah-umbah wis sembarang wis aktivitas pagi hari ini oleh tanggalnya wis tanggal selikur dinone Senin September 2026 masak sinambi gedekke volumene radio ri sing dodol wis teko ri Kang Soleh iki ya wis teko Busup Hendri wah Panca Jumiran wis ketok sliwer ki mau nggih Injeng menika kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogorogo Donoroso

0: sundul langit ngaturi pinarak ingkang sekeco. Monggo lur, sami-sami midanget nih, sami-sami nika. Monggo pilih mlebet warung pecel ning 081-555-691-053. Lih, ya lah, wis akeh sing ngantri. Kaya padatan biasane, Mbah. Aku tak toto-toto, ya lah. Tak dunganane ben laris dagangane. Yai Semar Nata Dasar Garing sing nyereng Pitruk sing celak-celuk Bagong sing nggawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Lho ngono lho lawang. Matur sembah nuwun lho Mbak Triwo, sugeng enjang bae. Salam satu jiwa, salam santun saka Dampit. Dampit bumi Dampit
1: kelingan manis rasane.
0: Wah

0: Mengawali aktivitas mengawali kerjaan ki kabeh kudune semangat diawali saka donga. Lho, tenan. Perkara rejeki ki kabeh wong ki wis dibagi rejeki gak kira menggo. Kecuali nemui gang buntu. Sing penting ana solutif anu solusi. Apa maning ini dino-dino ini ki nun sewu mengawali pekerjaan itu kadang-kadang itu sulit. Tapi kalau sudah separuh dari pekerjaan itu sudah diselesaikan, berarti kita hari ini mempunyai arti dalam hidup kita. Pret. Anda ini kok yuk. Tenang. Ayo si nambin apa mawon. Misalnya aktivitas kaya ngeten. Tuh, disambi karo kalungan radio kena. Disambi karo mirsani TikTok bile iki ada kesempatan ge bisa warung wis dibuka ditata sugeng enjang sarapan pecel bang urip
1: sarapan pecel bang urip
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri Purnomo sehat-sehat.
1: Nggih, alhamdulillah kula sehat. Nggih. Panjenengan nggih ngaten.
0: Oh,
1: tansah sehat walafiat.
0: Nggih, pingine seger kula.
1: Sehat pasti seger waras.
0: Lah ngene kalau Bu, kadang-kadang nika anu mboten napa umur nika lho, kadang jenuh kula nika, jenuh. Wah.
1: Bukan bareng jenuh ya.
0: Oh,
1: awet.
0: Nggih.
1: Kita harus bahagia dengan umur sekian.
0: Belum
1: itu orang lain itu mengalami seperti kita.
0: Alhamdulillah. Lu ngene iki lho wong. Wong ngene iki lho wong. Dudu aku lho ya. Ya dudu aku. Ya. Gak oleh jenuh niku. Kadang-kadang kula ngoten lho Bu, dodolan pecel nggih mulai singen kok kula pecel leplek kayaknya mulai singen nggih spesial terong gendruwo. Kok
1: nggih.
0: Kadang kula kepengin kulaan liya masih gak gendruwo terus wewe terus napa ngoten.
1: Nggih, dami kok kan syarat menunggu sewan mbak.
0: Lah nggih nika.
1: Disampun diratoni mawon.
0: Nggih Bu.
1: Alon-alon asal kelakon. Ngaten lho mbak.
0: Kula nate lomba niku alon-alon kok asal kelakon mboten nangsal nomor Bu ning wing finish niku mulai rong dina kula. Padahal diberangkat nih saking start niku wah dinten Senin kula sing dugi terakhir kula Sabtu. Alon-alon.
1: Penyel menggo dalan.
0: Oh iya. Nggih, Bu. Menggoan.
1: Nggih.
0: Jentenan. Sing penting niku sehat-sehat, Bu. Nah.
1: Nggih.
0: Dadi
1: sedaya sehat walaupun kita tidak pernah bertemu.
0: Nggih.
1: Tidak berjabat tangan, kita saling mendoakan.
0: Alhamdulillah.
1: Sederek-sederek kita. Matur nuwun.
0: Nggih. Kula niku nggih ngoten Bu, biarpun jauh kita dekatkan, tapi kalau sudah dekat tuh kadang-kadang niku dijauhkan kula Bu, tenan. Ngomongi, ayo sesuk ki arisan keluarga, sesuk reuni, tapi begitu wis ngumpul, weh ngonceki jagung dhewe-dhewe Bu. Niki kagem sinten? Monggo kula derekne Bu.
1: Kulo tak nyuwun tembang nggih, Mbak.
0: Nggih, napa
1: tembangipun? Parang Tritis.
0: Oh, Parang Tritis niku.
1: Nggih.
0: Oh, madhek kula Bu, kula mboten sadian parang kula kaget. Oh, nggih. Okay. Timbange anu tibane ana tritise nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Monggo, Bu.
1: Nggih, kula aturaken kagem sedaya sederek kemawon. Ing Pro 4 RRI Malang sugeng sarapan lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, Bu.
1: Kagem bae, tansah sehat. diparingi lancar rezeki nipun.
0: Amin.
1: Lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Njenjenge Bu.
1: Matur nuwun nggih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lungguh niki luwih. Langgehan terus marun didoli, terus marun matur sembah nuwun didungake. Wehe, jentenan. Jen cocok. Kadang niko kula niko nggih mboten mung anu bile wonten ingkang nandang gerah gek mongki ning rumah sakit ning dalem monggo midangetke utawa mirsani TikTok mawon kula dungake iki waras aja kaya dulur-dulur niko niko wonten ingkang sarapan pecel iwake peyek nggih peyek niko macem-macem ten mriki wonten peyek teri, perek, urang, terus meyek-peyek, anu. Kangen sorry, barang ki yang ngono, mboten sadian parang. Apa? Lah iya, sor. Anu, sor. Lah iya, ri. Ono Rene ki yang didol ki pecel Rene yang jaluk parang tritis. Kaya tukang pandi, mbae. Mbah, Mbah Kaston Demin. Kuk. Monggo pinarak lho, aku monggo aku lopi aturi pinarak nika wonten napa mendel tiren, mendel dugel, mendel dempal, enten tempe bacem, uga nika tahu anu blek. Fitriani, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fit. Jentenan putune sing ana Jember nika lho. Ya tumut papa oci sing biasane nika nggih olahraga injing-injing niki nggih anu nggih kula mbah tumut nggih kali nenggo kula tak ngedoli monggo pinarak rumiyin weh pokoke tak pinarakno ha iki wis jam 7 lho lur hati-hati telat sekolah ujian. Jam 7 selikur menit.

matur sembah nuwun. Mbah, ten mriki sudah jam 9 lho, Mbah. Dan pun di tongkang Raja Bajo Kang Ranu, waalaikumsalam.

0: wah wah wah. Matur sembah nuwun Mbak Sri Utami uga ki butuh. Terima kasih banyak loh ya. Sudah bersama-sama ning warung pecel. Jentenan kok. Iki wong ancene nggih ngeten iki lho. Dodolan iki ngeten iki. Apa maning ki ana lele tongel bangsong modot. Pokoke segala macam kuliner. Basane kuliner. Sugeng enjang. Napa?
1: Sugeng enjang urip sarapan pecel.
0: Nggih, kula urip.
1: Kula nggih urip. Anu nyuwun lele kogel-kogel mawon.
0: Oh, nggih lele gedhek barang ki yo ana.
1: Jarang digedhek ah?
0: Napa?
1: Jarang digedhek lele.
0: Wong kula gedhek mah. Makan macet.
1: Kula iki anu lumpun siap-siap badhe mangkat kerja kalungan HP.
0: Oh, iki lho cocok. Kandhane.
1: Kula iki nyambut damel niku numpak bis Trans biru niku lho, Mbak.
0: Sampeyan gedhekne.
1: Kali kalungan HP.
0: Nggih, sampeyan gedhekne kenalan karo supire ben ki sak bis ki mirengke sarapan.
1: Supire sampun apal.
0: Oh, supire sampal.
1: Wah. Iki kenane tanggal 17 niku lah sehari gratisan.
0: Lho iki lho.
1: Mboten bayar. Wah. Tanggal 17 September.
0: Wis cocok.
1: Memperingati hari Dishub.
0: Oh.
1: Gratis lah. Kalau niki numpak bis ke sasaran Jog Batu.
0: Oh.
1: Supire penapal kali kulo.
0: Lek ngono ngene ae nduk. Kadang-kadang kondo iki Pak Sopir, Pak Sopir anu niko sarapan mawon rumiyin. Lho aku tak gawe hari sarapan nasional. Sarapan pecel.
1: Numpak lak saking kai tangan mriku, Mbah. Kai tangan ngajenge Telkom niku teng ajeng lak wonten tulisane. Tujuan Hamidrosdi, tujuan Batu. Kula pas ajenge wangsul teng Bonul, wis tujuan Hamidrosdi niku mboten kula waca langsung kula munggah tibake njeng Batu.
0: Lho.
1: Supire ngucul kersane pun kula kali nglencer.
0: Lho kandhan niku. Ya padha karo mbahmu, aku ki blonjone ki lek gak karang ploso, gadang ya ta. Terus mari ngono pasar lawang, pasar Singosari. Aku kadang-kadang ngono ku ya kaya kitiran iku lho, Nduk.
1: Mboten muter-muter ngoten nggih.
0: Heeh, padha.
1: Meneng kula kula eling-eling, Mbah, mengke lek tanggal 17 September kok sampai SS. September niku sehari numpak bis gratis.
0: Ya, iki ditambahi.
1: Mboten mengkelek
0: ngatanu
1: niku nggih.
0: Ngene ae, ngene ae.
1: Kluyuran
0: September tanggal 17 dipadakno ae. Tak aku tak gawe hari sarapan pecel nasional.
2: Ya ya ta.
0: Oh gratis. Gratis wis.
1: Gratis niku nggih.
0: Wah, jeneng.
1: Lah sakniki kula utangane iki, Mbah.
0: Lho ya. Kok ngono sih? Oh, tapi ya ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Tiang urip kira selek mboten gadah utang niku anu.
0: Oh iya iya iya.
1: Dadi utang Mama pecel rep. Nang Mbah Demen kok nyauri kapan-kapan wis. Lek lali yo gak nyaur ngono wae.
0: Heeh. Anu wae, Nduk, lek iso lali yo. Repot air iki kok. Sing penting.
1: Oh, saniki pun 7:30 kula mantun iki mangkat makarya.
0: Nggih, nggih, nggih, monggo.
1: Kula tak atur salam liyen nggih, Mbah.
0: Ah iya iya iya.
1: Kula tembange no dina apa niki?
0: Heeh.
1: Anu saking lagu ni sinten nggih. Saking Banyuwangian nonton.
0: Oh, sapa wetanen. Napa?
1: Sembiar, sembiar.
0: Oh, sembiar. Iya, iya.
1: Niku wau sing nedhi lagu napa ne wau? Engkang minggane wau Bu sinten?
0: Anu Bu Sri Panca. Anu Bu Sri Purnama.
1: Nggih, kula tak atur salam pun.
0: Iya.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, wadus dan lancar ya tak cowok
0: ya. Ya Sri-Srian ngono lho.
1: Wonten ning mboten Sri lho, Mbak.
0: Ya ya ya.
1: Mbak Titi, Mama Dika, Pak Boces, Mas Paris, Pak Brandong, Pak Sariki, Mas Aceng sing teng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi. Wonten Mama Ati nggih.
0: Nggih.
1: Waktu Mama Ati ini kalau nanti kepanggil numpak bis, waktu kak rombongan kali kutu-kutu nih.
0: Temenan.
1: Mbak Bibi.
0: Aku tahu, Dok, malah numpak bis numpak bis sampai keturun tibane gak budal-budal. Lho, tibane ana tulisane Museum Angkot.
1: Nggih, nak to Museum Angkot pun mboten budal-budal, tapi mboten apa-apa.
0: Iya, iya, iya.
1: Lho, iki wonten anu saking Jember niki wonten Pak Rendra lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Pak Rendra Jember.
0: Suwun lho, Ndok.
1: Mangga wonten-wonten Mas Nasron saking Sulawesi Tengah.
0: Kulo dulur.
1: Pun on air atau jenengan, Mbak?
0: Gong, gong.
1: Oh, gong. Gepun kula sampun, Mbak. Bilen mantun niki Pak Rendra, Pak Nasron, kali Mas Aceh, sing teng luar Jawa mriko.
0: Suwun to, Mbak.
1: Antri, Mbak. Bilen nggih, Mbak, nggih.
0: Ya, suwun. Pun
1: kula tak mangkat.
0: Ya.
1: Tembange kula rantos lho, nggih. Kula niki kalungan HP pun siap.
0: Ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku Mas Jawir juga ki salam banget. Bu Sri Indayani. Assalamualaikum Mbak, salam damel penggemar RRI Propapat. Mbak, salam sehat selalu untuk semuanya, tetap semangat. Lai makaryo. Matur sembah nuwun. Nuri yang ngono pecel Banyuwangi pedes seger sam. Wadah. Ya iki mang ngumpulke pecel-pecel Semalang Raya lho ya ta. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Pecel sing ora pedes wong urip sing ora teges. Liru.
0: Oh, kok ora teges.
2: Sugeng enjang, Mbak.
0: Ya ya ya.
2: Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam. Ki senengane terong gendruwo.
2: Jare sapa?
0: Wis ketok. Mas yo gak ono teronge, Mbak. Gendruwo ning ae.
2: Lah wong keruwo iki kan tanggoku to, Mbah?
0: Lho, kandhani ah. Aku wis seru tak kandakno wong bojone iku lho gendruwo.
2: Lah iya lho wong omahe dek san. Lah wong omahe dek iso rebar.
0: Tak kandakno, tak kandakno.
2: Mbah. Sama nurung kondo wonge wis krungu.
0: Lho, tak kandakno awakmu. Lah lek omahe garwamu iki gendruwo tur marono mbahmu iki sapa?
2: Acara putune Mbak
0: sendek ini. Oh iya iya, iya iya. Tapi menengok.
2: Yo, kowe gak diakoni ta yo kok ngene iki wis.
0: Tak akoni tapi menengok.
2: Diakoni lho Mbak yo, aja dipangkoni lho yo.
0: Wis ah kepreset ta. Gak apa-apa.
2: Diakoni, ora usah gawe P.
0: Oh iya iya iya. Anjene aku gak seneng iwak penduk.
2: Banges. Kulang kita babar blas, Mbak.
0: Kowe oleh salam di saka mi jenenge mi ono. Tapi iki wong nantang, Dok. Abang jeneng api-api kok. Jeneng kula nika mi ono. Ya ya. Saka Rio,
2: boten mi ati.
0: Lho bojone mi ati, lah iki mi ono.
2: Oh, bojone mi ati niku. Sinten pundi niku?
0: Rio, Rio. Kepulauan Riau.
2: Riau.
0: Riau.
2: Oh, krunguku ki liya, liya ki ndi ngoten lho. Oh. Mosok Joko liya.
0: Ya kaya ngono iku lak Wintoko.
2: Lek Joko liya niku berarti keliru nggih, Mbah.
0: Oh, ya keliru, Riau.
2: Lah nggih, lek Joko liya, liya kan berarti beda wong, beda nggon, beda sembarange.
0: Lho, ya mesti ae ngono. Makane aku nang Cokolio gak tahu ketemu.
2: Nggih, lha mun lapo jenengan teng Cokolio?
0: Soale liya are.
2: Lah nggih, sing diparani
0: niku
2: niku nggih.
0: Padha karo aku putuku iki ngekeki hadiah karo mbae, tapi dikeki pertanyaan. Aku sajane arep takon nang awakmu lek ana kesempatan. Lah wong ngomong ngene, lho anu kong, pohon apa yang tidak bisa ditebang? Ya pohon yang dilindungi. Oh salah kong.
2: Terus pohon apa nih?
0: Anu, kayu sono.
2: Kayu sono?
0: Digraji ya raiso, dimpal ditebang ya raiso.
2: Soalnya mbak tenang no, sana sak kayu sini. Lek kayu sini kan cidok mbak.
0: Tak kandak no, kayu sono.
2: Sono itu berarti Kayu sono itu berarti jauh, ngoten mbah.
0: Gak kenal. Ya,
2: kayu sini, ngono kan?
0: Gak menjangkau.
2: Kayu sini. Kayu sini ya terjangkau dan terdekat yo. Bisa saja mbah.
0: Makanya jenenge siono sampai saiki lu meijen ae.
2: Tunggale niku mbah kula riyen niku nggih bapak kula nggih.
0: Iya.
2: Kan nggih saking sayange ten kula.
0: Oh ngono anduk. Iya iya iya. Jeneng bapak.
2: Bapak niku kan nggih sayang nggih, kan tersayang ngoten.
0: Iki ana oleh salam kon tak potong dhisik saka liyani, dulure liyana ku mangke.
2: Cetala. Apakah hari ini hari Leo?
0: Liyani.
2: Lange liyani kali liyono geniku perkara bapak kula sakit sayangi mbak ya, terus kula ya, niku riyen sak darenge kromo niku badhe ditumbasaken ten tumbasaken griya.
0: Oh iya ya wancen wong sayang yang ngono ndok
2: lange ditumbasaken griya iten ijen lah kula nggih mboten purun ta mbah
0: kok weden awakmu tenan
2: lange
0: apa maning lek diliwati mbahmu
2: ana kancane wedi apa meneh lek ndek ijen mari ngono mbah liwat waduh yo
0: katik kate aku
2: hamba ini
0: kate aku ki titip mbak anu bapakmu gek sak jaman semono ki lek ndek ijen iki sing ijen museum ku ae tukun
2: lawan apa aku iki pantes dadi sini museum. Ngono kok ngono ku mbae ya ora duwe inisiatif. Oh iya se wong iki apa jenenge ya wedi ya bahaya kan nggih ngoten sih mbah wong jenenge ijen iki kan ya apa jenenge rawan to
0: sajane kabeh ku mang ku tangga apa ana apa ora iki sajane ngono ki ora apa-apa wong gawe invest kaya mbahmu ngene iki tanggoan karo kuburan
2: aduh mbah gak mbah lek invest mbah. Lho wong infese dipangani obat terus mana disuntiki mbah ora mudun-mudun panase.
0: Oh, infose ku.
2: Lho, ganti ta sak niki?
0: Ora ganti dili. Aja nemen-nemen kowe melu banyol kok mbahmu kalah.
2: Lah ngene. Lah kula niki sinau ten mbah empun pinten taun nggih mulai 2000. 2000 pinten sih mbah sak darenge wonten covid niku?
0: Oh 2000. Ya. Sak durunge kok ya geblakan kok ya 2000 lah kepala 2000.
2: Akeh men mbah, ora bingung lek ngupluki.
0: Anu kepala 2000.
2: Lah kepala 2000. Kepala 2000 napa mboten bingung lek ngupluki.
0: Wis tepung ana ae. Tepung ana.
2: Ya, ya. Kula niki mulai kenal mbah ini 2000 pinten nggih 2021 mbah.
0: Oh iya iya kok 2021.
2: Berarti 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: 6 tahun iki SD wis lulus mbah. Lah mosok ya ngono ilmune mbah ora iso.
0: Oh iya anjene lulus wong saiki ku ya anu nduk cepet komunikasi.
2: Lah nggih.
0: Terus mari
2: ngono. Apa meneh ilmune mbah sing kintilini.
0: Lho lek perkara kintilini kintilono iku aku sik duwe situke nduk.
2: Lah ini ku kula kan ngenteni mbah.
0: Kon dulure kintil ini dulure kintilono. Repot ae awakmu. Ki ambek tak doli.
2: Jenengane ku sadeane napa sih? Loh,
0: iki
2: kok kate ngedoli.
0: Iki pecel leplekenge. Iki ana sayure barang ki komplit ana gobes, ana kemangi, ana sembarang nduk wis tak saut. Kadang-kadang oleh mbahmu ngene
2: iki. Mbak ini ku lek ngedoli niku nggih mboten napa-napa.
0: Iya.
2: Kan nggih tiyang sadean niku nggih ngedoli.
0: Iya, anjene, Nduk.
2: Tapi nggih kula pesen nggih, Mbak.
0: Iya, pesen apa?
2: Jenengan pakai L, ojo L-e diguak lho.
0: Nduk kandhani ya. Kandhani ya.
2: Lek L-e diguak niku malah dadi ngedoi.
0: Oh, iki lho, anjene cerdas arek iki. Cerdas
2: tenan. Lha wong murid e mbah ya. Heeh. 6 tahun.
0: Ngono mari ngono ngene, Mbah. Lek ten pasar njenengan ten tengah nika lho enten AC.
2: Nggih, seger kena digereng. Soale lek pasar mboten wonten AC, Mbah. Nomor 1 sumuk.
0: Gak kira.
2: Nomor 2 ne dadi par ngono.
0: Iya, ngene par.
2: Lek Pak Ari malah tadi ono kane utawa ono apa konco aku sing dek duwur mlungker titik iku, Mbah.
0: Oh iya iya iya iya. Nah saiki
2: iku napa jenenge, Mbah?
0: Sing apa?
2: Sing koncoku aku kan titik.
0: Iya. Lah
2: sing koncoku sing manggone dek dukuran mlungker sithik.
0: Aku yo karo nduk wong bareng ngono kuwi kok mosok iki titik terus maro totok.
2: Iku lho Mbah koma sing nyemblik nek duran ngoten iku lho. Iku tanda bacaan apa iku?
0: Anu. Ya siji koma loro.
2: siji komi.
0: Apa tai awakmu? Kowe le salam saka Suroso Pecel.
2: Waduh iki cocok. Cocok iki.
0: Lek Suroso Pecel iki pecele khusus lele nduk.
2: Aduh ya mau Mbak aku lek pecel lele gak wis kabur.
0: Lah apa awakmu wedi kepatil lah.
2: Bukane wedi kepatil, Mbak. Lah wong lele iku kurang ajar, Mbak.
0: Kok iso ngomong lele kurang ajar iku lho. Anu piye ta?
2: Lah wong mosok ngilokno aku jare. Hah, yuyu ceper ngono.
0: Iso ngomong yuyu ceper iki lho.
2: Emangnya yuyu ini aku wongkol. Kabeh yuyu kan kayak ceper.
0: Oh iya ya. Iya. Iki ana anu nduk. Kowe ngeling nombamu. Iki barang iki ya komplit. Ana sing seneng kepiting iki tak weni anu iki bumbune pecel ning kepiting urip.
2: Lah lek kepiting Mbah niku gawerene Mbah tak peting. Aku lek kepiting. Oh ya ngelawan.
0: Aku lek sarapan lak ngonoan do ambek kepiting sambelnya tak deket di gegeri terus marung ngono tak tinggal juga. Penyakane.
2: Mbak ini ki sarapan kepiting iku nganu. Kepiting sagule.
0: Sumpah ya.
2: Lawangannya nih mau sarapan sego pecel ngaku nih jarane sego potenyel. Ya kepiting nak kerap bagule.
0: Loh. Aku ki njuk segone terus maro pitinge dikei bumbu pecel iku gegere marono kari nutul ndo tenan.
2: Karek gegere tok ngoten is.
0: Dapake
2: gegere tok isine gano.
0: Dapake aku ki mbek brangkang no lilin apa ki pitinge ngono wis anjok iki. Njoba-njoba.
2: Se aku tak guyu. Loh. Ya bayangno mbae brangkang kaya kepiting.
0: Ayo nututi ambek mangan doang mungkin kok karepku iku
2: kepentingnya melaku
0: karepku ngkule wis pegel baru tak masak iku mangkane iku sarapan pecel piting urip lho ya
2: lho wong kepitinge kali bakule wis dikai obat strong
0: lho kadang-kadang
2: dikai obat strong katanya diuber ya sak keseli sing uber. Kepitinge merenges tok.
0: Nek perkara merenges ora apa-apa bareng maro mojok terus marung ngono jentit ku lho nduk aku. Masa mangan ati nembu ngono aku pegelau.
2: Wis rumangsa terhina ngono Mbah.
0: Koyoke. Koyo oleh salam saka Bapak Kusnanto sing saka Kim Blitar Sugeng Enjang karo Mbak Titik. Mbak Titik Watu Aji.
2: Oh nggih Sugeng Enjang waduh mbah kos. Wong-wong liwat tolat-tolat teke tisu.
0: Ya wis lagu mau apa terus mari ngono anu mau apa.
2: Kula ngeten iki nggih kepengin sego pecel.
0: Sego pecel.
2: Tumpangane urang mungker.
0: Tumpangan urang mlungker. Lek anu, lek
2: terus
0: aku mulai cilik nganti tuwek ngene lek jenenge urang ku ya mlungker nduk.
2: Lah nggih ya napa sih Mbah Urang kait lahir kok wis tuwek iya apa sih ngaten niku?
0: Lho, duduk perkara tuwek-tuwek bungkuk-bungkuke urang. Lah lek kok kae jojoan iki mesti ora mlungker. Coba
2: lah kula niki tiyang sae, kula niki tiyang sae tidak tegan ngoten lho mbah lamun sok urang ngate tak sunduk.
0: Lho, maksudku iki urang iki lek lahir terus maru susukan kaya mbahmu ya ta. Iku mesti jejeg.
2: Ini disoso.
0: Soso aku.
2: Pinten.
0: Maksudnya mbahmu ke sosok linggis. Oleh salam.
2: Terus akhirnya sosok duet tak segi sinten.
0: Nah, maksud, oh menggo, lagu mu apa?
2: Se, aku ya menggo mbah.
0: Ya lagunya apa?
2: Lagune kayak ono sing sadu nyemek-nyemek setengah garing setengah klomo sing gara iso joget tapi ya langsung mandek
0: ya tuku pangsit nduk nang gito kono emang bareng pecel cak gito masa ono wong dodol pecel ki ono nyemek-nyemek barang. Neng di tadi kowe. Ora pamitan moro mut ngono. Walah yo gedingau. Wis jam 7 lulur. 7:45 menit. Sugeng enjang selamat pagi Mbah Dayang. Putra Gilang dos pundi pawartosipun saka Kediri lho Mbak Kang Suparno.

kabe wong ki ya do ngrasake. Ngrasake pasang surute urip lho. Pilih panjenengan saat ini pasang. Aja nem-nemen pasangi.

Poi chi? Dari nimbah woto. Ya tinggal apa penopo bapakku. Aku lo turun tendian bang. Jalan tendian gang kali. Salam santun kagem konco-konco derek-derek ngawon tenturen mas. Sarapan pecel iwak mendo. Jen lagune cocok.

0: Congki jampi itu 50 menit. Dulur-dulur ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak. Monggo bile nika nggih sampun berangkat makarya nggih sugeng nginjang kemawon. Awa-awa. Kula nika lenten tembang sing rada melas. Rada bikin kita itu baper ngoten nggih. Baper niku napa to, Mbah? Ayo jari arek nom-nom ki bocah nom-nom ki lek ngendikane Mbah aja digawa baper kuwi. Ayo lek jaman pian ya bawa perang. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang, Mbah.
0: Sugeng enjang. Kok
1: sehat, Mbah?
0: Bapak Bambang sehat. Sehat
1: kula. Alhamdulillah lek jenengan sehat, Mbah. Kula nggih sehat, Mbah.
0: Lah kula kala winginane wulan kok kepengker nika kula dikeroyok dokter sekawan napa.
1: Jenengan napa kok dikeroyok dokter, Mbah?
0: Ayo periksa.
1: Periksa. Sampai paling jenengan
0: sampai
1: entek. Boten purun disuntik paling.
0: Sampai entek dokter papat. Nggih. Aku duduk perkara suntik. Oh, aduh suntik kok.
1: Lha niku perkarane napa?
0: Ya karep kula wong dokter iki ya sing telu ngoceli sing siji iki arep nyuntik. Aku ya ngomong, gantian ya Dok nyuntiknya.
1: Niku dokter anu ngapunten wedok napa jaler, Mbah?
0: Lha nek perkara ngono aku bawa aku ditakon aku takon. Anu dokter wedok apa anu lanang? Lho mboten semerap. Lho kok iso gak anu ku lho apa ya dokter iki nyuntik nggawa topeng aku dingonokno. Duduk kok anu dok jenengan nika nun sewu perempuan apa laki-laki. Aku lho takon ngoten.
1: Baru jawabane wedok, Mbak nggih.
0: Anu nggih tetep mboten semerap.
1: Soale jane ngoten niku jenengan kok mboten ngubungi kula to, Mbak?
0: Lho ya, aku iki wis sembrono arek iki.
1: Lho niki lek jenengan priksa ngonten niku kula mboten penak, Mbak.
0: Komplit
1: nggih, ngetutaken pemburine jenengan.
0: Lah, komplit kula ngaku iki.
1: Lah nggih. Oh. Mbak tak sarapan betul, Mbak.
0: Nggih, anu password.
1: Oh, password, Mbak ya. Sarapan pecel eplekenyes.
0: Oh, aku ki pitch control
1: ya. Cengkoke kok gak ngono, Mbak.
0: Iya.
1: Oh. Kok kenceng kok kaya ngono, Mbak.
0: Iya. Oh, kandul.
1: Sik. Anu pitch control kurang pas, Mbak, tadi, Mbak.
0: Iya, pitch control. Kowe aja ngomong kenceng utawa ki
1: anu. Aku bae keplecuk, Mbak.
0: Oh, lah aku ya padha ae wedi lek kepreset.

0: Oh, Buleha. Buleha niku sing umpun medal Mbak gitu rumah sakit Mbak nggih.
1: Iya,
0: kuwi. Oh, berarti pun sehat ban pun lulus, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Niku sing griyanya di mana, Mbak?
1: Griyanya itu di Arismu Menandarnya.
0: Arismu Menandarnya lah di daerah kota kene toh, Mbak?
1: Iya, Mbak Firda barangki sugeng njang.
0: Oh, Mbak Firda niku gane numpak sepeda, Mbak.
1: Ayo festing sing sawah sawah jajar kuwi lho.
0: Nggih, niku gane sepedaan, Mbak.
1: Terus iki salam untuk cintaku lho iki lho. Aduh, ayo ayo mami rindu.
0: Iku pun ngomong-ngomong lek kula demriki, Mbak.
1: Ora ngomong-ngomong tapi krung.
0: Nek niki ditangi krung to, Mbak?
1: Lah lek ora wong ki ning TikTok kok.
0: Kuwi ya. Oh, lek ngono anu, Mbak. Aku tak salim-salim, Mbak.
1: Oh iya iya, mangga.
0: Nggih, wau wonten ibu-ibu wau sing tiga Bu Sri sing kali Gusro iki.
1: Iya, iya, iya.
0: Wonten Bu Pandan, Mbak.
1: Heeh.
0: Wonten Matun, Mbak.
1: Matun.
0: Aku jan kewangen kali Matun kudu tak drongkokno ya, Mbak.
1: Lho kok iso?
0: Nyapa? Lho, lan niku ora aru, Mbak, lek jemal ki ngejaya aku golek kembange nggo kresek.
1: Lho ya mesti ae, tapi kok nang kuburan awakmu.
0: Lho, maksude mboten, Mbak, lek wonten tiyang nyekane lak dodot sing samping tiyange wangsul kembange jowe mali, Mbak.
1: Oh iya iya.
0: Maru kula kangen ngedol.
1: Lho iku lah ora oleh ngono kuwi.
0: Lah nggih, kula tapi kula niku kalau ini kok manutan, kalau ini manut, manut kali butuh nih bu.
1: Ayo mulai zaman biyen kue ini manutan kok no. Nyabrang kari nyabrang ayo manut.
0: Mungkin kok bisa sampai kalau manutan mbak. Kok kok kali yang ngarep kulo nih kalau lagi
1: kan
0: dari jauh dari manutan lo.
1: Lah ya kuwi, ya ya.
0: Kalau ini kali ya, buatan manut ini di kari tiang di peleroi mbak.
1: Temenan.
0: Kalau ini anu mbak, lagu ini sama setelah kopi rasa Trisno mbak.
1: Oh kopi rasa Trisno
0: iya. Enak mbak, mbak. Iya, itu kok Salindri ke salah mbak?
1: Oh Salindri.
0: Oke. Iya iya iya. Niki sama asal Salim.
1: Saka siapa?
0: Kok kakek Jum mbak?
1: Oh kakek Jum muga-muga kindang-dangan ki mireng-mireng kakek Jum lagi nandang gerak.
0: Duh loh lah dik dengan orang sehat toh mbak diet kakek ika mbak
1: lah iya orang mung tak dungak no sehat tak parani yo siji tak pijeti loro ki tak penek.
0: Oh kalau aku tak betul remason balik mungko mbak kalau kebagi segili mbak
1: aja remason golek
0: apa nopo mbak
1: duh ada kakek jumku kurang panas
0: nopo banyak anget apa di kompres yang tenang mbak
1: orang golek no tungku terus mau bongono nonton.
0: Tungku ini udah malah dayaran kali nengan, Mbak.
1: Lah iya kuwi. Weh, jentenan.
0: Mbak, aku deh, dan saya kena nganu ngunu, Mbak. Ya. Nang kakek jumba.
1: Ya, suun lu, le. Aku ngene.
0: Mbak. Ku. Pun supen, nge.
1: Apa, mau?
0: Gila, aku ini ku mau, Mbak.
1: Apa?
0: Tuh, ya lali kan, Mbak. Iki,
1: aku
0: ono daya ngurungok no, Mbak.
1: Aku ora lali, tapi iki tak puter, nih.
0: Kopi rasa Trisno, Mbak. Trisnaku wis temenanan bae iki, Mbak.
1: Maksude ana kopi rasa bayar iso to?
0: Lho, aku mutul tak kok bayar apa itu, Mbak?
1: Oh, iya iya.
0: Niku sing digunakan lagi nggih wonten, Mbak, sing rasa-rasan niku.
1: Oh, ngono ah, iya iya.
0: Nggih, Mbak.
1: Iya iya, Le.
0: Nggih, Mbak. Salam damel sedaya mawon, Mbak, nggih.
1: Iya, matur sembah.
0: Wonten sing Kalimantan, Mbak, kakek, isih kakek, sapa iku?
1: Sapa?
0: Aceng, Mbak.
1: Oh, Aceng karo Budian.
0: Sama Mama Dian, Mbak.
1: Mama Dian.
0: Iya, iya, Mbak, ya.
1: Nggih.
0: Enten iki wonten yang ngilaken kula, Mbak, kakek Jum, Mbak.
1: Loh,
0: piye? Ngomong kok suwe radio ini tukun pisan, kari.
1: Bener, ya. Bener.
0: Ini tukun waren, kari.
1: Lah, iso bakul-bakule pisan.
0: Bagi, ya, kakek ngilap itu. Eh, sak, pan-pan ini lagu mulai kabe, Mbak.
1: Ya, suwan lho, nih.
0: Nggih, Mbak. Ngapunten Mbak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan-sarapan pecel wong ure. Baika Malika sugeng enjang Mbak. Nur Kolida. Kula nggih tumut sarapan lho Mbak. Buriatin uga. Udini sugeng enja sugeng makaryo lho Mbak.

0: musik. Sarapan-sarapan pecel wangure.
1: Ada musik.
0: Budini matur sembah nuwun. Waalaikumsalam sugeng makaryo. Pinaringan sehat lan rezeki ingkang kata berkah. Kula omah dini. Tarik kang. Asik apa?

0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah adem
1: sangat.
0: Rasane ati kula sambi masak kali tumbas pecel sedaya pamireng lho mbak.

wis jam 3 jam 3 jam 8 langkung 13 menit ingkang tasih sareng-sareng pilih panjenengan dalam kendaraan utawa mbeto kendaraan sing hati-hati

Pasuruan hadir lek po. Kula nedhi tembang ning ngawurung, Mbah. Ayo wurung ya ora tak setelno.

0: jen tenan. Lagune bikin orang kuwi semangat le dodolan. Ayo padha dulur-dulur kabeh iki ya padha request, padha melu ki midangetne sing padha mirsani ya mirsani alhamdulillah. Tonton yang ada dengar lho. Ah niki kula mbaten payung nika lho. Ara wis jentenan udarae sak menika wuh adem tenan. Kula kangen sesekaran kula mendem kangen. Ayo ora apa-apa mengko tak goleke. Sadurunge ngono monggo mengko pikantuk pambagya, tarik bolo iki kiwir. Sinten? Ya sing mati sarapan buluhe ha. Mas Dwi Yusanto ya. Dalem kula nggih kaget mbah kula tak goyang-goyang ngono iki kiwir. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Oh, iki lho.
1: Sarapan pecel wong, wong urip.
0: Wis. Mulai.
1: Jenengane wis meru apa sik isu wis dodolan lho, Mbah.
0: Lho,
1: lah Mbah demen lah kok sik isu wis teko kene aku.
0: Kaya mbahmu iki ya, kaya mbahmu ngene iki ya sre tak geb-geb.
1: Lah ya kok iso dadi panutan kagem piantun-piantun sing sik muda niki lho Mbah, muda.
0: Tun. Awakmu iki aku tua sermak deg-deg walu-walu tun. Ngomong-ngomong ki pemuda-pemuda lho, ya sing padha satriya muda-muda. Anu kok muda-muda? Muda-muda lho.
1: Muda-mudi.
0: Lah ana kadang-kadang wong e kudune ya kabeh satriya muda-muda, muda-mudi iso.
1: Lange, terus mari ngono nom tuwek. Terus wong nom-nom tok nggih saged nggih. Pokoke urip ngoten mawon nggih.
0: Iki kadang-kadang ki yo ora kaya ngono ki nduk. Wong ki kudune ki
1: kadang-kadang ya ora patek urip.
0: Aku ki arep ngomong. Oh, ana sing ngomong. Niku mak to nambah. Iya. Ketok pisan.
1: Halo, ngerti kula lek mas ora di Raden yo ketok ae kene ya lek kono.
0: Ya wong ngene aku iki rusak durunge dikandani kok ndo tenan.
1: Enggak lho ancare ndelok TikTok-e ya mesti ae ndelok gambare saurunge di persani iki wis areke wis petenteng nek kono. Kula ngeten, ala mbae lek blangkonan ngono iki jan puwersis kala ambek gawe kacamata blangkonan terus ambek brengose sak kepel ngiwoneng.
0: Nduk, lek brengos sak kepel sisian, ya iku lak padha karo iki ular geni kuwi ta.
1: Ngiwonengen ngono iki set. Niku kok rasane kok kaya abot men. Kok jenengan ya ngombinasi pinter lek pas gawe batik kae brengose ra patek ketok, tapi iki meng lek lambine putih ngono kuwi. Jan kowe tok lek semriwing. Ngene jare wong-wong. Lah apa iku? Ya suarane kok pengkeng ngono tapi ne wonge jeno kok kaya wis tuwek dari kanjange ngono.
0: Aja garai. Aja garai. Aku iki umur
1: 87. Lha iku duwe panganoman, duwe iku lho ajaji panganoman sing nyerek dengklek iku lho lek tanggale tuwek ya tuwek, lek tanggale nom ya malah wono dadi kaya arek cilik.
0: Pasamu
1: blonyoan.
0: Saiki prasamu, pasamu mbahmu iki anoman ngono ae.
1: Lek kadang niko kan jenengan ketok kaya wis tuwek.
0: Yo.
1: Anjene ngono kae.
0: Yo, anjene umure 87 nduk. Sajane ngono TikTokmu apa sih, Tun?
1: Nganu meliut-meliut ngoten apa kok tak nu gak ngonone mbae kok hoyak kae nyapo aku ngene.
0: Iya, anu soalnya dirubung semut aku, Tun.
1: Niko kula ningali ngene. Gak ngono ne mbae kok ya kae ge obah e nyapa. Gong lo ngeten iki.
0: Koriau. Aku koriau.
1: Keri ngono, Mbak.
0: Ya keri. Kowe kowe saiki dibengok iki lho, Aceng Naruto.
1: Aceng. Iki lho Ceng bae keri. Mengene gerak ta bae. Ora kario, bae keri ngono lho,
0: Mbak. Sik to. Lha wong mbahmu dodolan pecel mosok ate ora obah to, yen obah ya mendeni bocah.
1: Lha tapi obahe ora ngono kuwi, Mbah. Oh, yakin no momen iku wau kaya nganu apa iku 8,9 no.
0: Oh, 8,9.
1: 6,9.
0: 6,9 skala Richter.
1: Skala Richter.
0: Lho, iku lah berarti mbahe Krakatau. Ada iki rek.
1: Mbahe Krakatau lek anak ini kok kan oh, yakin ora patek nemen iki mbahe kok ngubah. Bayuk.
0: Masa lek didelok teko, masa lek didelok teko TikTok ngono mbahmu obah terus to.
1: Obah, Mbah. Jenengan mangkane nganu, lek kasih kok tak delok kok yo ngececeng meneng ae ngececer ngono. Iki mengko obah.
0: Sik ton. Basamu kaya wong planet ngececer.
1: Lah timbangane mamah ati.
0: Oh.
1: Ngoten lho kula nek ngececer.
0: Iya iya. Tapi kongslet iso-iso ton.
1: Nggih. Kula jan kuwangen lho Mbak. Jenengan iki lek nganu apa saiki ora tau patrol apa nganu jane leran apa?
0: Lho, jare sapa? Mbahmu ki daftare iki ya Gus Lurah Karang Kedempel iki mesti dina Kamis karo Jumat.
1: Lah napa Jumat ka apa mergo Jumat legi? Tak golei jam 1 bengi tak ngono. Tak ureh-ureh tak golei kok mboten enten tak anteni ndek pertelon kungkruk no.
0: Wah, iku patrol pribadi aku.
1: Oh, nganu sip-sipan to, Mbah?
0: Iya, sip-sipan. Kadang-kadang oh, kadang aluh, aku ki lho, aku patrol ki tau mlebu ning omahe wong kliru ngono, marung aku pamit mule jare wong e. Sip-sipan. Masih tuwek sip.
1: Lah nggih, Pak anu paling om, Mak Yah bae sih. Jenengan keliru ning omahe Mak Yah.
0: Aku keliru mlebu Mak Yah aku. Aku kadek liwat mburi. Kono sip aku iki Titanus to.
1: Ndang ne oleh langsung sering ngono langsung ger ngono le Mak Yah.
0: Repot ae. Awakmu repot.
1: Ojo ngono, Mbah. Ya lek pomo sip-sipan ngoten niku ya aja mumpun ate liwat-liwat mburi. Liwat mburi lo tidak bagus.
0: Duduk
1: liwat yo ngarep ngono, Mbah. Kene ya lek kono.
0: Lho, wong patrol ki kudune ngono, Nduk. Mengendap-ngendap secara ki nun sewu. Kaya telek sandi ngono kuwi lho.
1: Telek sandi. Lah nika kula nganu jenengan ngajari kula malah nganu kebledikan ngoten ngejak patrol malah playon kok iki jenengan ngendap-ngendap.
0: Oh ya dudu ngono. Iku salah satu alu lek ana pencuri. Delono ten sik to.
1: Ya pokoke dikung ngono ae ya.
0: Ya itungen.
1: Terserah wis.
0: Heeh, itungen.
1: Dikung sik ae.
0: Ya diitung.
1: Ono katute ya tak pangan, apa ono katute ya jenengan dahar ngene ya.
0: Sik to.
1: Matur nuwun nggih.
0: Iya to.
1: Niki kanep. Takut katutan, Mbah.
0: Kaya le salam saka Ki Pondok Pawon Desa kuwi lho.
1: Oh, nganu niku. Pondok Pawon Desa niku anu lik lho celak nggen kula, Mbah.
0: Yo ku lho.
1: Ya, pendem ngandat buka pendem niku.
0: Iya. Ayo mari.
1: Oh, nganu mari ngandat. Tapi wong-wong niku lho, Mbah, sakniki mboten purun mlebu pawon, Mbah.
0: Oh, iya. Anu lho, sajane ngono kuwi ya, kowe iki lek kepengin mlebu pawon iki siji totok kerot kuwi anu. Aku tawa nini tawa.
1: Anu larisan iki nyang pawon ora ana sing gelem. Apa dilek kobong. Dadi nek anu nang gone nganu nang restoran ae aja nang pawon.
0: Halo, sajane ngono kuwi ora ngono. Bocah-bocah saiki kepingin nang balik maning nang pawon. Ngono lho, Tun.
1: Lah mboten kobong tambah kira-kira.
0: Kobongo ya sangit kaya rambut sing kobong.
1: Tapi saniki kan enten anu baju pengaman napi niku nggih. Dadi lek apa mlebu geni ya ora apa-apa. Kene ya lek kono kobong.
0: Ya kaya mbahmu biyen iki ya candra di muka iki apa duduk geni mbahmu teleboni, Ton.
1: Masih. Lah nggih lek mbahe nang candra di muka niku nganu mlebu metu kono keluar masuk kan kenal wong jero dadine ra kobong.
0: Ya Mas yo gak mlebu metu kok tekano iki ya in out ngono lho, Ton.
1: Mboten mlebu metu mbah, anu mlebu tok. Ya. Mboten nate medal.
0: Wedi wedi mbayar. Aku wedi mbayar. Gong. Kowe pikantuk pambagya to saka Asikapur ki. Lha wong lawange tutup terus ngono, Mbah, tak parani. Lho iki lho.
1: Lha wong napa Mbah Asika lek teko tengah wengi? Oke, ini lho, medis tetean tengah wengi kene harus ning pawon. Mbah Asika ku ajenge dahar tengah wengi. Wong biasa ning golek bodolan rambut ki ya liwat kene lho iso ora tau rene.
0: Ayo kang kon menggok ning mbahmu akeh brodolan, Nduk. Mamang ah. Wong kok.
1: Bunda Asika matur nuwun sanget gojekan lho Bunda. Jenengan iki teng pundi ngoten lho kok ora tau.
0: Lah wong mule.
1: Biasane kok sik klumang trumur kok saiki belas keteplas tak keter ini mboten nate panggih lho.
0: Mule Nduk, mule nang kono lho Bollywood. Bollywood iki India.
1: Oh, nggih nganu ah, napa niku? Kale niku sapa iku?
0: Kak
1: Singapura niku kale.
0: Anu.
1: Sapa sing lanange iku?
0: Sri Devi. Asikapur, terus mari ngono Tuan Takur. Terus
1: ya kale Tuan Takur paling digo minggat Tuan Takur niki paling ngo.
0: Ya
1: suwe arek
0: iki. Lek ning India. Lha ya aku ngomong ki lek India iku ana Tuan Takur, lek Indonesia iki ana Tangkur.
1: Lho, jenenge jenengan ta sing Tangkur nika?
0: Jembuk, Ton.
1: Kene sok nganu. Gawane wong wedok-wedok kae.
0: Apa
1: to kuwi Tangkur?
0: Jembuk.
1: Senes jenengan tau sih nggak wani wong wedok-wedok bokongnya ombo-ombo kayak
0: senes Ton nani nung
1: udah ini sok liwat Bunda Asikapur jenengan ya. Anu sarapan pecel loh Bunda niki nganu bayi sing sadean
0: kowe ya le Salim saka Bu Sunarti ki saka Sanan Tempe kuwi lho Nduk.
1: Oh nggih, lek ene tempene kula lek tumbas nggih tempe sanan niku tapi Bu Sunartine kula dereng nate panggih.
0: Ha iya ki oleh
1: sanan. Matur nuwun lho Bunda. Bunda Narti.
0: Hai juga.
1: Ngoten yo Mbak lek nganu rada dilembutne ngoten nggih Mbak.
0: Iku dudu lembut iku. Iku dudu lembut.
1: Oh. Cek ketok wedok ngono lho Mbak, dadi ora ngono. Kalau ngomong kau beranjang kawat tok.
0: Iya, aku beranjang hilang kari kawatin dok. Kau le salam soko Kalimantan. Kuali. Jembuk aw. Yes.
1: Aceh nggak mbak?
0: Ya, soko Mama Dian.
1: Oh, Mama Dian, Mama Dian, niku nganu, niku sing, niku lo sing sok, sok bolepen. Niku lho
0: Mama Dian
1: sungai niku lek kali nggih sungai niku
0: ya sungai iki kali
1: sungai iki kali sungai Barito niku tapi Mama Dian niku kocah ndek nggone niku lho sing anu gunggungan ten niku ditalene di jembek ning ngoten lho terus dadi gubangan ngoten nggih niku Mama Dian niku kaya danau.
0: Oh danau
1: lek teng ya. Oh lek teng mriko danau lek teng mriki niki gubangan banyu.
0: Kubangan kicili kowe repot ae kok. Lek jenenge ning kono ki dano iki ya gedhi, kubangane cilik, Ton.
1: Lek Mama Dian iki sok-soke teng mriku teng danau. Lah teng mriki teng kolek kula kan teng gubangan. Ana ngono kono ning gubangane banyu kae. Dondang adus lumban ngoten. Terus kula nggih mara anu tandang terus jegur-jegur ya. Ngoten ciblon mbah kula lak teng
0: mriku. Ibarate ngono kowe iki lek gubangan ki ya ora ana pagere. Lek ana pagere iku dudu gubangan. Jenenge dudu gubangan. Iku belik, ana belik siti, belik ton.
1: Oh, belik mbah.
0: Ah iya belik siti, belik ton bareng.
1: Alah, ya Allah. apa rek saiki dadi pilek.
0: Suwun ton.
1: Bye, Mbah. Kula nganu ning kin njenengan aturi nganu loro jonggrang lomba
0: kula wangen.
1: Iya iya iya. Kan wong ayu to, Mbah.
0: Iya.
1: Niku kaya nom-noman kula kaya denok debleng.
0: Dadi roro
1: ayu terus sampe.
0: Dadi
1: to. Ditolong sampe.
0: Iya iya.
1: Anoman kula duwe paknye pak ngoten lho anomane
0: blok. Yo, ngene, Ton. Dadi kowe iki kaya roro boyok apa roro jonggrang?
1: Loro jonggrang, Mbah. Niku kula sik kan kek ya kok kaya nom-noman ku teroro jonggrang niku
0: lho.
1: Terus anomane? Anomane jenengan nggih.
0: Ya wis gak apa-apa wis aku golekno iki, aku gak apa-apa. Aku masya nun sewu, masya aku iki, aku anomane ora apa-apa. Sing penting aku duwe buntut. Wis ora apa-apa.
1: Lho kan anu, masya mboten dibong kan ora sampai kobong. Lah sik nganu metu wege sae. Anomane iki anoman sing seger.
0: Oh iya.
1: Sing ya kan duwe ilmu tapak limang.
0: Tapak tok aku.
1: Ning anu menang.
0: Tapak tok aku. Aja guyu, lagumu apa?
1: Terus ora jonggrang, Mbak.
0: Ya ya ya, suwun ya.
1: Wis wong jenis ora maido lek wong sepuh mok tekon 27 ngono jare urung. Wis dahar warung. Urung.
0: Aja ngomong
1: urung.
0: Aja ngomong ngono. Anjene penggaweane mbahmu ki 27 kok. 27 ki wanita cantik.
1: Sembarang kare lali sik tas ngendikan ngono
0: wis
1: lali nete kone.
0: Ora.
1: Niki nganu tiang-tiang wong pun bayar sedaya sapa sing utang mengje isuk.
0: Oh iya
1: ana. Anu
0: Sri Utami, Sri Utami.
1: Oh, Sri Utami nggih. Niki Bu Sri Utami tak bayar niki kula titip dhuwit 2 miliar.
0: Iya, iya. Akeh temen do awakmu anjen.
1: Mbok napa-napa iki dhuwit 2 dadi yang separuh niki mumpun ceteng keluntur. Niki kula
0: aturake kuwi kurang
1: pipian. Ya kemah.
0: Hah? Dhuwitmu kurang pipian.
1: Anu malah diingkel-ingkel wae diuntel-untel lari-lari niku wae nggih gulung kemak. Dadi malah lungset kabeh.
0: Oh,
1: Pak Bambang niku wae nggih mamah lingling napa niki anu.
0: Iya, iya.
1: Padha ayo wong, padha sarapan kabeh lho wong.
0: Ya ya ya.
1: Awake dijogo, aja sampe ora sarapan. Engko awan ya mangan awan, sing isuk ku sarapan jenenge. Iki ana ngono. Menune komplit to, Mbak?
0: Komplit, komplit ton, komplit.
1: Lah lha menu komplit wong ya ora sida mangan to.
0: Maksude?
1: Lah mek komplit ngono enten pecel rawon ngono lho, Mbak. Lah komplit ngono wong ya berbalik kabeh mangan komplit to. Wah, korek.
0: Kaya loro aitun ya komplikasi.
1: Lah nggih, kok nyimut.
0: Anjane repot kok, Pak Purnomo.
1: Kula matur nuwun sanget,
0: Mbah,
1: wis saged gocekan ngeten iki nganu loro boyok, loro sembarang kalir waras.
0: Alhamdulillah.
1: Nang utang ya lali terus mari ngono. Pokoke mbae sing rawuh iki mesti lek ngendikan krungu swarane ngoten
0: kula pun
1: bayu. Nelek nganu gojekan kula dan seneng
0: pol
1: kula bungah.
0: Suwun ya Ton. Ya ya.
1: Nggih matur nuwun sanget kagem piantun sedaya kemawon ingkang tesih setya tuhu anten perempat mugi-mugi loro jonggrang samangkin dados panglipur nggih derek
0: kula sedaya
1: sami lur. Kagem bae mugi-mugi bae seger waras kuat selamat dah noblai cedhek no rezekine ambek cedhek no sing kokonge ombo-ombo.
0: Sumiatun.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Ya ya ya. Jentenan ngono langsung mencolot kuwi piye to. Saiki wis jam 8:34 ki berarti 8:30 lho. Kang Supriyadi matur sembah nuwun.

0: bapak-bapak sing podo ki wis ngeteh podo ning perjalanan baik nyupir taksi maupun ki weh den mikrolet sugeng enjang sedaya semono ki sing ana ning dalem sing lagi cuci-cuci sing lagi adus kramas yes. Terus mari ngono biodo sinoman sing lagi rubet ana ning dapur wis padha kalungan radio. Mboti barang iki sing lagi mbrodoli apa iki rambut. Karo mesam guyu matur sembah nuwun lho Mbahku. Ana wong Mbah. Lah iya. Duh senenge.
1: Senenge bisa masuk.
0: Lah iya kuwi teh. Rebutan.
1: Kuning teh sampeyan nggo laku. Aku iso masuk lho. Senenge mulai isu lho antrine. Mbak antrine dhuwur sampe tutup ini sampe Jakarta lho antrine.
0: Lho, ora mung Jakarta, Nduk, ning Palembang, terus
1: Palembang.
0: Kalimantan, kabeh padha ngantri
1: kok. Kalimantan antri.
0: Ngono ku berarti mbahmu ngene iki wis kondang kaloka.
1: Kondang kaloka. Kuca hilang wis disiki.
0: Duh senenge.
1: Senenge ureng.
0: Ureng.
1: Ateng aku nomor tentean.
0: Kowe iki ora tentean, Nduk.
1: Nomor tentean iki lho.
0: Sajane ngene. Wis
1: tau hadir ada apa? Nomor tentean.
0: Ten.
1: Halo.
0: Kowe iki ora tentean tapi entek-enteki.
1: Oh, entek-enteki.

0: Rekenyes bademin.
1: Kandul-kandul riaten.
0: Yo ef rekenyes.
1: Yo kandul-kandul. Senengi.
0: Nanti kalau diparingi lagu apa?
1: Wis, pokoknya wis tak siap no. Kanggu kowe spesial.
0: Lagi enak-enak kabe.
1: Spesial.
0: Tapi kanggu bendaratin kabe ku mau.
1: Tapi, lho tapi.
0: Balem mbak.
1: Duh, ki apa ki nandur jahe ning kuburan lho
0: ning kuburan
1: nyambut gawe yo hiburan yo hiburan
0: ya hiburan
1: aku
0: senenge
1: aku
0: amase untu meneng lho kok gak masuk kit mawon nek menek tangan
1: kita aku ki kok kirimi foto apa kok kirimi video kowe megal-megol ngono senenge Tak lebok no YouTube nduk tenan.
0: Wah, kira megal-megole senderatin dilebok no YouTube.
1: Aduh senenge.
0: Batok bolu isi kenteng. Bandemin tuwe panten ganteng kaya kedus koco.
1: Senenge. Oleh Salim Dok, oleh Salim saka Mas. Saking Mas Aceng Naruto ki saka Kalimantan.
0: Oh, Aceng senenge Aceng aku wis bisa masuk lho. Wis mari ki jam 09.00 bandemen turu. Anu. Boleh.
1: Cita.
0: Mbak,
1: Teun.
0: Jam 09.00 biasanya boleh.
1: Aku yo sik resik-resik toto.
0: Oh, resik-resik kora-kora.
1: Yo kora-kora nyapu-nyapu. Terus mengko
0: ngombe kopi panas,
1: kopi panas. Aduh senenge. Aku eling-eling kok wene ketan iki kondo.
0: Mbak, kalau anu pokoke lagu-lagu sedoyo kalau parengaken dhateng Gusti Purnomo, Gusti Gati, Gusti Mana, Gusti Utami, dan tenggelan iki kondo kalau wau kalau kuning sih perang itu nggih.
1: Dikit
0: wakir ora iso masuk iki.
1: Iya, aduh senenge.
0: Dikit wakir Pak Bambang. Di luar negeri kuat lo sih mirengakin mbak.
1: Iya ndo iya.
0: Jember, Surabaya, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan.
1: Iya tuh seneng.
0: Mirengakin doyan nih ke Amerika, Papua. Mirengakin bandemi nih.
1: Iya seneng.
0: Apa mana di TikTok itu? Sejauhnya TikTok pendengar TikTok beratin sama tingkring ya.
1: Iya seneng.
0: Mesti sama tingkring. Wong angel, ini rebutan nih mbak.
1: Iya.
0: Tekat anu. Putra Gilang tak kei Dula Juli.
1: Oh iya.
0: Putri Gilang tak kei lo Dula Juli dari Sendari Ating.
1: Iya.
0: Tuku sapu mele sing kewo gole iwa nang kendera.
1: Ding.
0: Ocang kuku mongi tonggo munda dati kekera.
1: Ding.
0: Putra Gilang ocang kuku mongi tonggo dari kegeran, biar aku api gak popo le elek, dari kegeran betul lah mbak?
1: betul
0: aku ngomongnya tau kok dari kegeran
1: iya no.
0: Layang-layang kuntutnya panjang, orangnya selalu menyayang, tumbuhnya panjang
1: aku wedindo, ini mak teratap ngunuai, layang-layang
0: layang-layang panjang
1: loh, jarimu layang-layang apa
0: jarimu? Layang-layang kuntutnya panjang. Orang selalu menyayang, umurnya panjang.
1: Pas aku lek layang-layang buntutnya panjang. Orang yang penyayang, buntutnya panjang.
0: Oh iya. Jadi uang pun menyayang kalau penyayang, kalau pendengar, kalau tetangga, kalau sakit pada orang tua. Harus menyayang, supaya umurnya panjang.
1: Iya, Dok. Betul.
0: Orang tua harus disayang, Mbak.
1: Suwun, Dok. Iya.
0: Makin nuwun, Mbak.
1: Iya.
0: Makin diputer sedoyo kula, Pak. Kalau seneng mbak.
1: Oh, alhamdulillah aja ya.
0: Mbak, matur nuwun ya mbak.
1: Ya, suwun.
0: Sehat-sehat. Kalau pun dibayarkan itu nyatun loh.
1: Ya.
0: Khususnya kita bayar no kabeh wong muni ngono.
1: Iya.
0: Tinggi matur nuwun ya mbak.
1: Ya, Nduk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dadapu. Ono dadah lala barang dadapu kaya Teletubbies awakmu ki ten. Eh, jentenan. Iki wayahe. Nah, kula tak pamit rumiyin nggih, Lur. sugeng enjang sugeng makaryo sedaya semangat rezeki barokah benjing panggih malih kalian kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
2: Duh, An, duit dari mana gue?
1: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Nggih sugeng siang para pamirang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakmenika kula Taufik Niswi ingkang badhe ngrencangi panjenengan sedaya ngantos mangke jam 15. Sakmenika tengah dicara catur laras nggih. Nah, mangke jam 11 nggih enten catur laras jagongan UMKM. Monggo ingkang badhe nyimak, ingkang badhe request lagu, ingkang badhe kirim-kirim salam, kek nambahi semangat panjenengan sedaya kang lampahi aktivitas ing siang punika, monggo kula sumanggaaken jenengan saged interaksi teng 0341404504 081555910053. Ya kula sopo ingkang sampeyan teng dampe teng gondang legi teng sumber pocong teng panjen teng lawang teng pujon wis pokoke sak Malang Raya niki latrakan sugeng siang sugeng makaryo sugeng aktivitas kagem sedaya kemawon nggih. Kok nggih gada gending niki gending gelo lah wis gurung-gurung kok wis gelo Mas niki saking mantas nggih. Kula semanggaken sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Scrower terus berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Scrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bos. Skor kita.
0: Sang Ban Scrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Lima koma tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita.

ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

Kesugeng siang para pamirang sugeng midhangetaken matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon ingkang sami kita semanunggal raos tasih midhangetaken tasih anyimak anggone siaran RRI Malang 105,3 nggih. Kula iki gadah informasi beberapa informasi ingkang badhe kula aturaken padhateng panjenengan sedaya niki nggih sakmenika sampun teng studio sampun jam 11 langkung 30 menit waktu Indonesia Barat. Ha sakmenika wayahipun kula muteraken adzan zuhur kagem para sanapara kateng ingkang muslim dan muslimah. Kula sumanggaaken ingkang badhe nglampahi ibadah salat zuhur. Asam niko adzan zuhur kula aturaken

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
4: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih, kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: guys.
1: Pak, bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang pak?
2: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak. Haram, ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Waduh, enak tenan anjen gending-gending ini dirungokno Jamiah Mini gitu lur nggih. Nah, iki ana beberapa informasi sing bakal tak hadirno. Salah sijine terkait cuaca iki yo, cuaca iki tambah wae ekstrim ngono yo, tambah pawon. Nah, hati-hati yo sing kerja nang njaba, dijaga kesehatane, dijaga pola makane, dijaga istirahate. Muga-muga kabeh sing lagi ngrungokno 105,3 iki ansa diparingi kesehatan, dilancarno segala urusane ngono ya dulurku kabeh. Matur nuwun. Pokoke gawe sing sampun gabung ya iki mang ana Mas Arifin Gasek, matur nuwun sanget sesekarenipun. Salam kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Yuni, Kang Sari, Bapak Ismoyo, Bu Deme, Cak Pentol, sedaya mawon. Kagem penyiar mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu. Nggih, kula nggih matur nuwun lho Kang Arifin, sampun gabungan, sampun request, mugi-mugi panjenengan nggih ngoten sehat lan lancar sedayanipun nggih. Lah sampeyan kula nggih gadah gending tayub iki wis tayupan awan-awan ngene iki paling pau enak. Tayub loro iki ya, enti-enti judule. Langsung ae monggo midhangetaken.

0: Ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah
0: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Nunggu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau ngabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa RRI Net di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perompat Jakarta.

0: kita di hari Senin tanggal 21 September ya 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network Pro 4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro 4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Pro 4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya.
1: Bang Jo Aditya.
0: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
1: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
0: Aman ya, ya siap.
1: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
0: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
1: Iya, ya? Betul sekali.
0: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
1: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
0: Oh, oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
1: Langsung hadir.
0: Oh, hadir. Sudah di studio ya. Ya. Oke, ya, nanti
1: sementara di studio.
0: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
1: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
0: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
1: Sementara masih di lobi.
0: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro 4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRNet.
1: Baik. Untuk Pro 4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
0: Oke. Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. Ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih ya, kalau via line di WhatsApp kita ya di 0812 1124 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
1: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Soya-soya.
1: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
0: Itu gimana tuh?
1: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
0: Oke, tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
1: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
0: Oke, siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Pro 4 ya dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dan juga Bang Nirwan mungkin ya, nanti kalau untuk yang telepon mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Pro 4 bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Pro 4 dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Pro 4 ya, jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Iska Lesang.
2: Ya, halo.
0: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Iska Lesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Pro 4. Silakan, Bang Nirwan.
1: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
2: Siang.
1: Bang Iska Lesang, panggilannya Iskalesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
2: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
1: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Yeah. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
2: Iya, kalau untuk Sanggar Kiran Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
1: Oke, okay, baik. Kalau sejauh ini Kois dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
2: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu. Kois, kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
2: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
1: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
2: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, yeah. Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kiranaat.
1: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
2: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
1: Iya, betul.
2: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
1: Dan nilainya juga
2: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
1: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
2: makna di dalamnya, geraknya,
1: geraknya gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Ko Is, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
2: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu. Terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Ko Is sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
2: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda, khususnya mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
1: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
2: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim, terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
1: Gitu. Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
2: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih kita.
1: Oke, baik. Dan kalau Ko Is melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
2: Ya. Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
0: gimana? Iya. Bang Jo? Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Ko Is ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Ko Is sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
2: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra,
0: ekstra ya,
2: memang, ya untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
0: Berarti ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya.
2: Ya.
0: Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja, mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, gak lama ya, kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya, udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa, cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus, kayak baju takwa aja kita itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah di situ, jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya, karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih itu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
3: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu ya, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Figuria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak dan Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus koreografer di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Figuria ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari Cimory ya, di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
3: Oke, silahkan Kois. Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Ya, sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini. Ceguria, boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Koi sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Koi sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya, gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk yeah. Apa namanya on time, jangan ngaret, gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Yeah. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke, okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang per 1-2 yeah. nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain yeah, ya yeah. untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu? Kois.
3: Iya, yeah, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak menutup kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh, gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh,
3: diajak okay. beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
3: Iya, ya, ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau udah deh ya. Kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ
1: untuk latihannya. Oke. Okay. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih banyak apa namanya? Yang ikut yang menari siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
5: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, iya, iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Wow. Yeah. Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Oke, okay, gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Iya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya ngelihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Faktor lingkungan.
1: Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Perompat ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antara seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Perompat FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga udah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. We'll be right back.

0: Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

daerah Sumatera ya. Tadi dari daerah Sumatera Barat, Minang, kisah tak sampai. Cita Sarutaris Yusuf Duminang yang menyanyikan. Kali ini saya juga punya satu lagu dari daerah Sumatera Barat, Minang juga. Kalau yang tadi dari Jawa Barat, ini sekarang yang dari Sumatera Barat alias Minang. Seperti apa lagunya? Langsung aja ini dia.

0: Anda, tembang dolanan memiliki nilai luhur budaya nasional. Lirik dalam tembang dolanan banyak mengandung nasihat dan pendidikan yang baik.
1: Tembang dolanan memang sangat penting ya, kita kenalkan lagi kepada anak-anak di zaman modernisasi seperti ini. Di samping tembang dolanan itu menyibukkan anak-anak untuk kemudian bisa bersosialisasi dengan temannya. Misalkan pada lagu yang dikarang oleh Mbah Narto Sabdo ya, Dalah Kondang, ada tembang Kupu-kui. Itu juga memuat makna-makna tuntunan luhur tentang kehidupan bermasyarakat. Saya Galuh Anggoro Sasongko dari Sanggar Kajian Budaya Sangguran yang berada di Kota Batu.
0: Sudah selayaknya kita ikut memiliki dan melestarikan tembang-tembang dolanan agar kita bisa memberikan edukasi yang menyenangkan untuk anak cucu kita.

Anyaman tradisional suku Dayak di Kalimantan memiliki pesona tersendiri yang selama ini diabaikan. Dibandingkan dengan anyaman suku lain, anyaman Dayak membutuhkan teknik pengerjaan yang tinggi karena tingkat kompleksitasnya. Desain yang rumit serta motif yang beragam dan kaya warna membuat anyaman ini disebut sebagai anyaman terbaik di dunia. Kebiasaan khas yang mentradisi dalam budaya Dayak adalah menganyam. Yang paling menonjol adalah menganyam manik-manik menjadi aksesoris. Bisa berupa gelang, kalung, bahkan menjadi tas juga. Kerajinan mencawet atau menganyam rotan bagi masyarakat suku Dayak sudah dilakukan turun-temurun. Tidak hanya dibuat sebagai alas lantai yang biasa dikenal dengan nama lampit, kerajinan rotan juga dibuat berbagai macam kreasi, mulai dari topi, sendal, sepatu hingga tas yang model dan coraknya tidak kalah dengan buatan pabrikan. Kalimantan Tengah memiliki akses sumber daya alam yang besar dan harus dikelola secara bijaksana dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan agar dapat menciptakan dan memberdayakan sumber daya Kalimantan Tengah yang berkualitas.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Game atau nuan sangat gih, engkang sampun nyimak, yang sudah menyimak terima kasih. Setelah ini akan ada Budeme yang akan menemani anda semuanya di Goyang Senggol dan juga Tejo Wangi Jan Kres. Sampai jam 8 nanti, gih. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran yang melanda kawasan Pegunungan Kawi, Kabupaten Malang hingga kini masih dalam pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang. Luas lahan yang terbakar sementara diperkirakan mencapai 1.500 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemantauan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang kembali muncul. Tim gabungan juga diterjunkan untuk melakukan pengecekan secara langsung di sejumlah lokasi terdampak. Dan dia sampaikan dari lokasi titik api sudah tidak terlihat baik tadi malam maupun sampai pagi ini. Tetapi dia sampaikan masih standby di pos lapangan. Demikian disampaikan Sadono pada Senin 21 September 2026. Menurutnya pemantauan dilakukan melalui observasi darat untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Selain mengecek keberadaan titik api, petugas juga memeriksa jalur-jalur air bersih yang berada di kawasan tersebut. Sadono menjelaskan luas lahan yang terbakar sementara mencapai kurang lebih 1.500 hektar, namun angka tersebut masih dalam proses pemetaan kembali oleh tim lapangan. Kawasan yang terdampak kebakaran berada di sekitar Kecamatan Wagir, Ngajum, Wonosari, Dau, hingga Pujon. BPBD Kabupaten Malang juga masih mewaspadai potensi kebakaran di kawasan pegunungan lainnya, termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Tahura dan wilayah perhutani. Kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Sebelumnya api sempat dinyatakan padam, namun angin kencang kembali memicu munculnya api dan membuat kebakaran merambat ke kawasan yang sebelumnya belum terdampak. BPBD Kabupaten Malang juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, termasuk membakar sisa-sisa sampah tanpa pengawasan. Pembakaran yang tidak terkendali dinilai berpotensi memicu kebakaran lebih luas, terutama di tengah kondisi kemarau dan angin kencang. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Huh, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, Senin 21 September 2026. Kembali saya menjumpai Anda dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara pendengar hari ini? Sehat semuanya? Yo, alhamdulillah sehat. Terus kemudian juga semangat dalam menjalankan aktivitas, karena pagi hari ini sudah memutuskan tersenyum dengan siapapun yang kita jumpai. Bersyukur begitu ya, karena masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, kemudian diberikan kesehatan. Itu adalah hal-hal besar yang patut kita syukuri, sehingga mengantarkan kegiatan kita sepanjang hari ini berjalan lancar. Meskipun ada tantangan, ada kendala, tetapi kita bisa bersikap bijak dan tentunya punya kesadaran bahwa di setiap tantangan, di setiap rintangan akan selalu ada hikmah, dan yang lebih penting lagi adalah belajar dari sebuah kesalahan, begitu ya. Luar biasa, seperti biasa program Request Lagu Dangdut hadir setiap hari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081-556-91053 atau di ini ya, nanti kita akan nanti kita akan live streaming di TikTok juga ya. Yang ada di TikTok nanti boleh banget request di kolom komentar.

0: Okay, Mas, Mas siapa ini namanya Mas Asodik ini yang versi Adelanya nggak ada, gimana kalau saya ganti dengan versi yang lainnya, boleh ya? Boleh ya. Theodorus, selamat sore. Terima kasih. Jangan lupa tetap layar, apalagi yang sore hari ini sudah request sama Bu Deme ya. Terima kasih. Salam jumpa. Yang belum kenal sama saya, perkenalkan saya adalah seorang bude-bude. Ya, saya Bu Deme namanya. Bu Deme ya. Salam kenal untuk semuanya. Dan kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik begitu ya. Ceples gendangnya Ici Kiwir sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya terima penelpon berikut ini ya, karena ini ada program request lagu dangdut, jadi bisa requestnya langsung telepon juga bisa. Halo, selamat sore goyang senggol. Hai Kinkin. Halo Bu Riatin.
1: Goyang senggol. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu. Ya, sudah
1: senengi,
0: sehat?
1: Senengi, nomor satu.
0: Oke, baik Bu Riatin, sore hari ini request lagunya Syahdu dari Roma Irama ya.
1: Iya, lagunya Roma Irama 1.
0: Oke, salamnya buat siapa Bu?
1: Salamnya untuk Putri Purnomo, Putri Gati, Putri Irtami, Bu Pandan, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Bu, itu apa senengi? Bu Supatmi, Bu Ningse, makasih senggolannya tadi Bu Ningse. Tadi yang pagi-pagi tadi nyenggol aku Bu Ningse. Asmoyo, Pak Eko Rembun, Faris, ayo iki lho penyeri dolaku seko Anteni Faris.
0: Okay.
1: Ada Ateng, ayo Bunda Retno nomor 1, re senengi. Pak Grandong, Bunda Retno nomor 1 lho, re senengi. Pak Suranto, gak tau ngadit kemana aja, Bunda Retno nomor 1 lho Pak Suranto. Kedua yo Kalimantan, Jakarta, Bali, Jember. Kedua yo ingkang mirengaken sak menika
0: nggih. Oke, baik. Terima kasih.
1: Semuanya ya di luar negeri ya, Kalimantan, Aceh. Semuanya ya.
0: Oke.
1: Sampai tingkring to.
0: Siap.
1: Satu untuk penjenengan sedoyo.
0: Oke. Oke, terima kasih.
1: Aku di sisimu.
0: Ya, oke. Makasih ya, Bu.
1: Satu. Makasih Sasa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kinkin dari Gunung Kawi, request Cinta dan Tahta dong. Makasih. Gunung Kawinya mana? Ini berarti tetangga aku sendiri ya. Gunung Kawi Wonosari kah? Atau Gunung Kawi mana nih? Selamat sore ya, selamat datang di program request lagu dangdut goyang senggol. Halo, selamat sore Bu. Bu Pak Suranto, iya. Maaf hari ini gak bisa mengudara karena lagi batuk. Iya, lagi musim batuk loh saudara pendengar. Bahkan ini ada himbauan ya. Ini karena mungkin juga dampak dari erupsinya anak gunung gunung anak Krakatau gitu ya. Mungkin karena memang hembusan angin sehingga itu membawa dampaknya sampai di sini bisa ya. Jadi ada himbauan disuruh memakai masker kalau ada aktivitas di luar rumah ya, supaya kita bisa apa, bisa melindungi diri kita begitu ya. Terima kasih banyak. Oke, ada lagunya, ada dong. Ada, ini sudah saya persiapkan. Apa tadi, untuk apa kan ya.

0: ini requestnya lagu untuk apa lagi kan? Untuk apa lagi ini ada Rusty Bawel yang sudah saya siapkan. Kemudian juga saya masih undang Anda. Yuk Bunda Siti Aes yang Bude request lagu Gedung Tua dong. Oke nanti dikasih ya. Mama Kianu, halo selamat sore Mama Kianu. Mama Kianu nih, Mama Kianunya Mbak Rina bukan ya? Mama Kianu, Mama Kianu siapa ini ya? Oke deh kalau gitu yang ada di 081-5569-1053 masih saya buka kesempatan untuk Anda yang mau request lagu yang ada di TikTok, karena sore hari ini kita juga live streaming di RRI Malang. Jadi saya persilakan untuk request lagunya di ini apa namanya di kolom komentar. Satu penelpon dulu sebelum saya akan putarkan request yang sudah Anda minta ya. Oke, Bu Titi yang ada di Wagir. Halo, selamat sore Goyang Senggol. Assalamualaikum.
1: Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Jurang.
0: Jurang. Sore Bu Titi. Begitu ya.
1: Iya.
0: Sehat sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat, tetap cantik, tetap manis.
0: Aduh, masya Allah luar biasa.
1: Sore, wis kumatnya.
0: Lah iya, nanti aja sorenya kumatnya nanti jam 6 ya. Sekarang mau request lagu apa?
1: Lah kan itu tadi.
0: Oh iya iya, oke jerah ya. Oke siap. Salamnya buat iya. Siapa Bu Titi?
1: Iya untuk semuanya lah wis.
0: Oke siap kalau begitu. Oh. Ya, ditunggu deh kalau
1: anu
0: gitu.
1: Rupanya tak lihat-lihat tak Bude hari ini kok ya jangan merona anu ya.
0: Oh iya, makasih loh. Aku kan selalu merona emangnya. Ya wes, ditunggu ya Bu Titi ya.
1: Oke, makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar langsung saja kita nikmati bersama. Ini dia untuk apa lagi? Nanti lanjut dengan Syahdu dan lagu-lagu yang lainnya yang pastinya sudah di-request.

Oke, saudara pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami, yang baru gabungan, yang ada di TikTok, selamat sore, selamat datang di program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi yang sudah request lagu maupun yang tadi request lagu belum terputar karena sesuai antrian, jangan lupa tap-tap layarnya ya. Ini juga salah satu dukungan dari Anda yang sudah saya putarkan lagunya, baik yang baru mau saya putarkan, oke? Okay?

thank you so much. It's okay ya. Tidak apa-apa, tapi udah bergabung dan absen. Oke, terima kasih Pak Asrori. Sejuta Luka dari Rita Sugiarto sudah saya siapkan. Ada gudang Indo Lele 03.

Jalan Sanan Tempe. Oke. Ada juga Jalu RRI The Best katanya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok. Pak Irfan yang ada di Bandung, ditahan sebentar ya Pak Muhammad Irfan, karena kita masih putarkan lagu. Jadi di sela-sela lagu terputar, saya akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di WhatsApp dan juga yang ada di

103 ya, yang ada di Rembang. Selamat sore Pak Muhammad Irfan, Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung ya. Jadi nanti saya akan buka kesempatan untuk telepon untuk para pendengar yang ada di TikTok, boleh telepon di 081-3569-1053 yang ada di digital ataupun audio streaming dan juga terestrial kita. Nanti saya buka interaksi untuk Anda, tenang saja ya.

juga saya menyapa saudara saya dari sekitar Ka'bah Mekah hadir. Masya Allah luar biasa, titip doa di sana ya. Oke deh, terima kasih untuk Halsum 123. Terima kasih untuk semuanya. Berikutnya ada satu tembang yang sudah di request sama Bu Titi, ada Jera. Nanti akan dilanjutkan Rita Sugiarto dengan Sejuta Luka. Basun, selamat sore Lampung hadir. Terima kasih saudaraku.

amin. Untuk saudara-saudara saya yang ada di sana, karena kebakaran hutan juga masih berlangsung hingga saat ini ya, jangan lupa untuk menggunakan masker di setiap aktivitas Anda di luar rumah ya. Sehat selalu dan salam untuk semuanya.

Oke, sepertinya sudah habis lagunya, gak enak banget dia selesainya ya. Terima kasih Pak Asrori, itu tadi satu tembang sejuta luka dari Rita Sugiarto. Baik, saya sekarang akan undang Anda yang ada di 081-5569-1053 birunya cinta. Oke Mati, nanti saya putarkan, pokoknya the best ya. Ditunggu aja Mati, terima kasih tanda cintanya ya, terima kasih untuk semuanya. Ada 16 penonton saya sore hari ini, terima kasih banyak yang ada di TikTok. Saya persilakan untuk request lagu favoritnya, boleh irama koplo, remix dan juga klasik. Kita dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik barengan sama saya Budi Ming, nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sejuta Luka milik Rita Sugiarto, aduh sedih banget lagunya ya. Tapi uniknya dangdut itu begitu, makasih Mati 71. Uniknya lagu kita itu, dangdut is the music of our country, begitu ya. Uniknya meskipun lirik lagunya itu sedih, tapi kita masih bisa refleks goyang kanan, goyang kiri. Jadi kita gak terlalu fokus begitu ya. Ada ribut Rini, Mbak pria idaman dari Landung Sari, Mbak. Oke, ada Pak Untung, waalaikumsalam. Mau request lagunya Gelang Kaki. Oke.

Oke, baik, saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053 yang pengen request lagu di line WhatsApp ya. Sampai saat ini masih saya buka kesempatan untuk Anda. Gelang kaki gak ada nih Pak Untung, gimana diganti yang lainnya ya? Makti, satu tembang birunya cinta dari Kitty Andriani featuring Dayu Age sudah saya persiapkan untuk Anda. Nih, saya buka kesempatan telepon tapi gak ada yang telepon, jadi saya putar lagu dulu ya. Host aku panggil siapa nih? Panggil aja saya Bude Me. Bude-bude ibu gede begitu maksudnya ya. Oke deh, buat Makti 71 ini dia birunya cinta, lanjut dengan pria idaman.

untuk semuanya, Wa Ondeng ya. Oke, lagu yang di request Emosi dari Murni Sania. Pak Hasan Syukur, ingat sering karaokean di RRI dipandu sama penyiar Mas Jun. Oh iya, masih ingat ya. Terima kasih banyak yang pengen follow akun saya.

0: Murni Sani. Aduh, ini membawa kita flashback ya pada masa-masa itu. Saya juga masih kecil ya, kayak manis manja grup gitu ya, luar biasa. Cak Win, bakso Cak Win, kembang mekar ya, siap, oke. Okay. Request lagi lagu. Memori daun pisang ya, oke. Okay. Memori daun pisang nanti saya putarkan. Sekarang saya punya Tommy J. Pisana, si pengamen. Yuk, ada Bapak Hasan Syukur.
1: Cinta, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

mendengarkan kita di menit ke-28 lepas dari jam 16 sore. Ada pecah 1000. Terima kasih banyak. Ini ada Pak Dedio. Selamat sore Mbak. Nemu RRI jadi

tahu goreng ya. Wah, enak banget ini. Terima kasih, Bu. Makasih banyak. Ada Mas Imade. Mas Imade ya, betul ya.

biasa kan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan sore hari ini untuk Anda semua. Di mana lagu-lagu yang saya putarkan di kesempatan sore hari ini adalah lagu-lagu yang memang sudah Anda request ya. Terima kasih untuk Anda yang mungkin baru bergabung di RRI Malang sore hari ini yang menyaksikan live streaming kami di TikTok ya. Terima kasih banyak, salam kenal untuk semuanya. Oke, saya masih punya Tak Terduga dan juga Memori Daun Pisang ya. Ini ada satu tembang dari Elvi Sukesi juga, judulnya Sebuah Nama. Siapa yang pengen saya nyanyi langsung? Kalau ada yang pengen, Bu Deme yang nyanyi, boleh dong ketik Bu Deme begitu ya. Nanti saya akan bawakan lagunya langsung. Siapa yang pengen saya bawakan lagu ini? Ayo. Kalau ada, kalau nggak ada ya saya nggak nyanyi ya. Ada satu tembang dari Elvi Sukesi ya. Asik lu Cak Win katanya, goyang senggol para pendengar di RRI manapun, salam kenal begitu ya. Salam sehat katanya Cak Win. Ini bakso yang ada di Kepanjen sana ya, Cak Win Kembang Mekar. Oke, terima kasih. Lagu dari Roma Irama ada Tak Terduga. Nanti saya akan nyanyikan satu tembang dari Elvi Sukesi untuk Anda yang pengen Bu Deme, wah Pak Oneng gitu ya. Cuman memang suara saya sudah merdu sih begitu ya. Ah, tawon das 10 walu. Apa itu 10 walu? 10 walu, 100 walu. Apa sih maksudnya? Gak tahu. Ya udah saya nyanyi ya. Nanti habis itu saya putarkan Roma Irama dan juga ada Memori Daun Pisang. Yang mana dulu nih? Apa saya nanti aja nyanyinya ya? Jadi saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di-request gitu, oke? Okay? Baiklah, cuman ini bedanya saya nggak pakai efek-efek, jadi murni suaranya Bu Deme seperti ini ya. Sebetulnya kalau mau pakai efek gitu ya, ada echo-nya, itu akan membuat suara saya, ih narsis banget sih Bu Deme. Gimana-gimana, oke okay, nggak tuh? Oke okay, dong, gas kalau gitu, ini dia Sebuah Nama.

Terima kasih. Satu tebak sudah saya persembahkan untuk Anda semua. Sekarang jadi tahu kan bagaimana suaranya Bu Deme. Emang punya hidang dut asli ya. Di mana ini Bunda Banyuwangi ikutan? Ini mah Radio RRI di Malang, Bunda. Terima kasih ya. Oh, Bunda apa Bapak? Ini Bapak ya. Oke, selanjutnya saya punya tak terduga dari Roma Irama.

pokoknya semuanya saja ya. Dan kebersamaan saya dengan Anda masih tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih juga yang pengen memfollow akun TikToknya Bu Deme ya. Tinggal ketik aja BUDHE spasi MEY.

pisang dari Solid Age dan juga Innocentia sudah mengantarkan kita di menit ke-51 lepas dari jam 16 sore waktu Indonesia Barat. Ada yang request lilin-lilin putih ya. Oke, lilin putih dari Manis Manja Group sudah saya persiapkan. Nanti sebentar lagi akan saya putarkan. Artinya waktu ini kita sudah berada di penghujung acara. Saya harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah berpartisipasi. Ada Pak Saiful Basori, waalaikumsalam. Ya sore, salam sehat selalu Bu Deme. Ya untuk RRI Malang, mantap. Nanti sore jam 18 sampai jam 20 yang suka banget sama lagu-lagu Tembang Jowo dan juga Banyuwangian, saya undang untuk bisa berpartisipasi. Di situ juga ada informasi-informasi seputar kearifan lokal ya, seputar Malang Raya, kemudian juga ada lagu-lagu Tembang Jowo dan juga Banyuwangian yang tentunya bisa Anda request. Saya juga bisa saya membuka kesempatan untuk Anda yang ikut berpartisipasi dalam siaran berinteraktif dengan saya di nomor 081-5569-1053. Terima kasih ya, sampai jumpa nanti jam 18 sampai jam 20 sama saya Bu Deme. Dan sekarang program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asik dari pukul 15 hingga pukul 17. Waktunya selesai sampai di sini, tapi masih ada beberapa lagu yang bisa Anda nikmati. Saya Bu Deme mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat untuk semuanya, baik sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual dan juga sehat ekonomi ya. Jangan lupa juga ada himbauan untuk menggunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Saya Bu Deme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang, makin asyik. Dadah lala.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit.

adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Bupati Malang Sanusi mendorong seluruh kader Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Malang tidak sekedar fokus pada kajian keagamaan. Para kader khususnya para hafizah, penghafal Al-Quran diminta terlibat aktif dalam penguatan ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Menurut Sanusi, para hafizah memiliki peran strategi sebagai fondasi moral sekaligus pembawa ketenangan di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Ia menekankan bahwa pemahaman Al-Quran harus tercermin dalam tindakan nyata, mulai dari menjaga ketahanan keluarga, melahirkan generasi berakhlak hingga mengenakan, maksud kami menggerakkan kemandirian ekonomi warga. Sanusi juga mengajak Muslimat NU memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Malang. Sinergi tersebut dinilai krusial agar pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada fisik semata. Dalam kegiatan tersebut, Sanusi hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Anis Zaidah, dan Camat Dampit Abai Saleh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal, pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pakatan Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 19.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih.

0: meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu katanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Sudah.
2: Janganlah.
1: Udah seperti biasa, Bang.
2: Seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, ini buat rem, ini kan alat yang piano. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan. Atau buat keseimbangan juga. Ini buat makan juga bisa. Dan buat yang dikepin. Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya? Waktu di Jogja, saya waktu. Waktu manggung sama anak-anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya, katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja, katanya, bangga. Dari Amerika tuh, katanya, udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang, kamu udah bangga, katanya.
1: Oh gitu.
2: Kalau di saya, kata udah wantu sih, kalau bisa gerak semua.
1: Kalau bisa gerak semua,
2: ya. Kalau saya, masih gitu doang, kalau masih kurang. Masa, pas dia lihat, ya, terbuka begini, langsung dia bingung. My God, katanya. Ya wajar aja dia. Punya dia bisa gerak, kan dia ada mesinnya. Kalau saya kan nggak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
2: Bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila, ya kan? Tapi saya udah konsep ini bakal gerak, ya kan? Ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli saya 100.000 tuh, saya lemesin ke sini, bergerak, saya ulas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini ke sini, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin amplasin, katanya. Ah, kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa juga. Pertama anak, gak ada yang bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu. Mustahil lah, saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikin lu satu atau dua. 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang. Cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
1: Pakai perasaan aja kita ngegerakin.
2: Gak pakai perasaan.
1: Cuman gerakin aja.
2: Iya, gerakin yang dipotongin. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat ini begini. Ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu kekuatan Solo. Orang kreatif Solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo ya, setengah. Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
2: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama Biru Langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Lalu ya saya dong, saya kan, jangan Biru Langit ganti aja. Biru Langit mana, bukan Best Jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot, biar nyanyi. Gimana kalau robot, apaan tuh robot, enggak. Hei masa itu yang bikin

0: sama kamu katanya. Kata yang katanya yang MC kan. Ya udah catat dah robot.
1: Gak sih deh ya kan.
0: Sampai sekarang ya. Gak sengaja orang yang manggil robot-robot itu gak mirip robot.
1: Berarti cara memainkan gitar seperti apa bang?
2: Untuk memainkan gitar.
0: Misalnya ini gitar kan. Di sini kasih kleper sama saya di sini.
1: Oh dikasih.
0: Tadinya awalnya saya sebelum main piano saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempua yang mana gitu di Blok M. Ya kan. Udah berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan saya capek ya. Nah saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan nggak begitu capek.
3: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresna budaya. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya, dinten menika Senin tanggal 21 September 2016 pepanggihan malih kalian kula budheme wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol ngantos mangke tabuh kalidoso para kadang pamireng. Ananging terus pun pawartosi para kadang pamireng saya sedaya nggih matur sembah nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu nyawiji kalian kula wonten adicara Tejo Wangi. Wilujeng dalu Bunda Riatin, waduh ini nomor satu kalau sekarang ya. Sembah nuwun sanget mangke kula aturi pinara mbok pilih panjenengan badhe nyawiji lan ngobrol-ngobrol kalian budheme mekaten nggih wonten 08 1 3 0 3. Para kadang pamireng budhe aturaken wilujeng dalu lan mangke wonten sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya pramila budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sampaikan salam hati ke prosekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Wilujeng dalu parokatan sutresna budaya. Pamirang setia program sekawan wonten adi Corote Jawangi Jen Krespol dalu menika sesarengan kalian budeme. Parokatan pamirang pun supengge budaya motakan kagem panjenengan amargi kadang iki tiang engkang boten sae-sae kemawon mengenai tubuhnya nggih. Kadang tiang engkang sakit parokatan pamirang sakit napa budhe influenza nggih. Flu mekaten. Nah, influenza A niki umumipun menimbulkan gejala ingkang muncul secara relatif mendadak mekaten para kadang pamireng, mulai saking demam ngantos tubuh terasa sangat lemas mekaten nggih. Tatos wonten praktisi kesehatan kita Batu, Dr. Susana Indahwati, niki nyebat watuk ingkang bertahan lebih dangu mekaten nggih dibandingaken gejala lintunipun nggih. Dados gejala ingkang saged ditemukan iki antara lain wonten demam, rasa menggigil, salajengipun wonten watuk. Nah niki seringkali watuk kering nggih, sakit tenggorokan, sakit kepala berat, nyeri otot lan persendian. Iki ingkang disampaikan kalian Dr. Susana para kadang pamireng. Nak salintune niku para kadang pamirang penderitaan menika saged mengalami hidung tersumbat, mantun ngoten penurunan aktivitas, nah serta rasa tidak enak badan mekaten nggih pokoke koyo gak enak kabeh awake. Nah sebagian besar niki tiang niki saged pulih dalam sekitar 1 minggu meski influenza dapat menimbulkan komplikasi pada kelompok berisiko mekaten nggih. Terus batuk niki saged bertahan lebih lama dibandingaken kalian gejala-gejala lintunipun. Sebagian besar orang ini dapat pulih dalam sekitar 1 minggu. Niku terus Dr. Susana. Nah menurut dokter, kelompok yang gak ada resiko luwih tinggi mengalami komplikasi antara lain meniko balita, mantun ngoten tiang sepah lanjut usia nggih. Amargi niku masyarakat niko perlu mengenali gejala lan menerapkan langkah pencegahan penularan influenza para kadang pamirang. Pencegahan yang kan sakit dilakukan, enggak menikah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk penggunaan masker bagi orang-orang yang mengalami gejala saluran pernafasan. Terus masker menikah ugi sakit napa enggak diginakan ketika berada di tempat ramai para kadang pamirang, dan ini disertai kebiasaan mencuci tangan dan menerapkan etika batuk serta bersin ditutup nggih lene watuk utawi bersin mekaten nggih. Nah Dr. Susana ini ugi ngemotaken pentingipun jaga ventilasi ruangan lan menjaga anak minimal 1 meter dengan orang lain. Dados vaksinasi influenza menika dados salah setunggale upaya engkang mengurangi resiko influenza kalian komplikasi nipun para kadang pamirang. Vaksinasi influenza niki terus Dr. Susana nggih, niki merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi resiko influenza dan komplikasi nipun para kadang pamireng nggih. Dados budhe badhe ngemutaken kagem panjenengan sedaya kemawon nggih, buriatin kala winginane ugi napa ngarani buriatin niku nggih flu nggih Bu nggih. Kula kala winginane nggih flu, tapi alhamdulillah sakmenika sampun napa sampun saras para kadang pamireng, alhamdulillah sangat wah niku mboten weco rasane nggih lekne pas badhe napa badhe flu niku lho koyoke pas kate meler ngono koyoke gak enak pol. Niki lagune napa buriatin kok sayang dua. Oh sayang dua, sayang dua mekaten maksudnya sayang dua. Oke coba saya carikan nggih sayang 25 sayang 2. Oh oke nggih kula paringaken dhateng buriatin nggih. Semanuwun nggih para kadang pamirang pun supe jaga kesehatan selalu amargi cuaca mboten skeco kada tiang sakit lan kalian mirengaken pro sekawan sugeng istirahat kagem panjenengan mungkin lagi ada yang makan malam. Saya ucapkan selamat makan malam mekaten nggih. Sayang 2 kagem Bunda Riatin sumangga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 21 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 3 sekolah Muhammadiyah di Kota Batu. Revitalisasi TKA Aba 02, SMP Muhammadiyah 08, dan SMK Muhammadiyah 1 Batu tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden RI Prabowo Subianto bertema mewujudkan sekolah asri. Nur Rahman mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Batu melalui revitalisasi sarana pendidikan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan bersama dengan pembangunan karakter dan pembiasaan positif sejak dini. Menteri Abdul Mukti mengapresiasi revitalisasi sekolah Muhammadiyah di Kota Batu yang tidak hanya memperhatikan kondisi bangunan. Ia menekankan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat menjadi bagian dari upaya membangun sekolah dan maju. Abdul Mukti juga mengajak peserta didik menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cukup. Selain revitalisasi sekolah, pemerintah Kota Batu menyiapkan investasi jangka panjang melalui program 1000 Sarjana. Program tersebut memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal sebesar 100% melalui APBD dan dukungan CSR hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Nur Rahman mengatakan program 1000 Sarjana menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Batu. Program tersebut diarahkan untuk mendukung mahasiswa memiliki kompetensi dan daya saing di dunia profesional maupun dunia usaha dan industri. Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawai, jajaran Muhammadiyah Kota Batu, serta Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, dan peserta didik. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Rasa.
1: Hai, saya Rasa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak angkat lima.
3: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari
10: Damase.
4: Mengucapkan semoga semakin sukses

0: Malikandi Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap.

tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 3.3 4 Tera Rimalang Suara Budaya Nusantara. Para kadang pamirang Niki setunggal informasi Asosiasi Pengrajin Batik Kito Malang Niki mendorong lahirnya identitas baru Motif Batik Kito Malang melalui Sekar Jagat Pancawarna. Nah, gagasan kasebat dibahas wonten seminar Motif Batik Kota Malang Niki menika Sekar Jagat Pancawarna. Nah, di Pinoa Cafe dan Space Jalan Soekarno-Hatta pada Sabtu kalau winginane nggih tanggal 19 September kalewune brekor dan iki sebagai bagian saking penyusunan naskah akademik motif Batik Kito Malang. Ketua Asosiasi Perajin Batik Kito Malang Isa Wahyudi utawi Ki Demang mekaten nggih niki jelasaken Sekar Jagat Pancawarna niki mempresentasikan keberagaman gangsal kecamatan wonten Kito Malang niki wonten setunggal kesatuan motif. Tetes 5 wilayah sakmenika dituangaken melalui warna hijau, merah, hitam, kuning, lan biru nggih ingkang terinspirasi saking tradisi bubur pancawarna. Nah, Sekar Jagat Pancawarna niko kita maknai nggih sebagai jagat Kito Malang. Nah, Kota Malang sakmenika nggadhah gangsal kecamatan ingkang karakter lan identitas masing-masing mekaten nggih lan kemudian dihadirkan dalam satu kesatuan motif. Mekaten ingkang dijelasaken dijelentrehaken kalian Ki Demang nggih. Nah, menurut Ki Demang penggunaan warna kasebat mungkin sekedar napa nggih bukan ananging pilihan estetik nggih para kadang pamireng ananging berangkat saking tradisi masyarakat ingkang tasih urip ngantos sak menika. Terus motif sak menika ugi dilengkapi kalian isen-isen flora ingkang dikembangaken berdasarkan toponimi masing-masing kecamatan. Terus pancawarna niki bukan sekedar pilihan estetis nggih. Terus warna kasebat ngambil inspirasi saking bubur pancawarna ingkang sampai sak menika tasik diginakaken wonten berbagai tradisi masyarakat Jawa utaminipun nggih. Nah, Ketua Deskranasda Kota Malang Nabila Febriana Dersanala niki mengapresiasi penyusunan motif melalui kajian ilmiah lan panjenenganipun ugi nyatakaken dukungan terhadap proses pengusulan kekayaan intelektual niki agar Sekar Jagat Pancawarna menika saged dados hasanah baru motif batik Kito Malang. Mekaten para kadang pamirang, Dr. Agus Eko Minarno menilai naskah akademik kasebat berpotensi dados tunggaling rujukan pengembangan motif amargi membuat aspek filosofis, sosiologis kalian yuridis. Nah, sementara itu Kepala Bidang Perindustrian Disko Perendia Kota Malang Dian Likos Amalia niki ngendikan nek pemerintah niki telah memfasilitasi pembentukan sentra batik wonten Bunul, Sukun lan Sawejajar. Nah, kalian wontenipun penciptaan motif-motif enggal sakmenika seperti Sekar Jagat Pancawarna niko niki dados saged referensi damel masyarakat. Orang Malang niku mboten malih kebingungan mencari motif engkang mempresentasikan Kito Malang. Mekaten tirose para kadang pamireng luar biasa nggih. Dados peneliti batik Universitas Brawijaya Fitriana Puspita Dewi ugi nambahaken, "Lekne batik menika kedah mampu mempertahankan identitas sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman." Oke, para kadang pamireng Sekar Jagat Pancawarna niki salajengipun direncanakan diluncuraken wonten Festival Batik Kito Malang wonten tanggal 4 Oktober kali 2016 wonten alun-alun Malang niki sebagai bagian saking upaya memperkenalkan motif kasebat dateng masyarakat engkang lebih luas malih. Mekaten para kadang pamireng, alhamdulillah nggih semanuan sangat kagem panjenengan ing kathah setya tuhu kalian Bu Deme. Monggo tasik wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Dados empunten budi-bundi tetep sejen kemawon kalian budhe me wonten pro sekawan RRI Malang. Aku ngismoyo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budi.
0: Nggih, Kong. Tos pundi? Pawartos se.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Napa niku wau, Mbah? Napa niku? Batik.
0: Nggih niku informasi kemawon wonten motif batik anyar ingkang digagas kalian Ki Demang mekaten para kadang para kadang pamrih. Ki Demang sakmenika Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Kito
1: batik
0: Malang.
1: Nggih. Seluruh Malang.
0: Nggih, leres.
1: Alhamdulillah itu berarti masukan untuk Malang.
0: Nggih, leres.
1: Kula sampun tepang kali batik motif Gajah Mada kula rumiyin. Heeh. Batik Gajah Mada itu warnanya dominan yang hijau gitu.
0: Oh, nggih. Oh, warnanya dominan hijau nggih.
1: Nggih. Namanya batik Gajah Mada.
0: Batik Gajah Mada. Oh, tasik anu nggih, seneng nggih nganggo batik nggih, Kong.
1: Nggih. Kula remen tak kei klambi ngoten.
0: Oh, alhamdulillah
1: niku. Niku kan asli saking Tulungagung.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Pikantuk salam saking ikan hiukan Patin.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
1: Waalaikumsalam, Bu Riatin.
0: Terima kasih, matur sembah nuwun.
1: Budi, memang orang Jawa itu banyak filosofinya ya.
0: Betul, jadi setiap batik itu juga mengandung. Kayak ini tadi, Pak Jagat Pancawarna ini tadi ya, Sekar Jagat Pancawarna.
1: Sekar Jagat Pancawarna.
0: Ini kan juga mengambil dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Betul. Seperti Bubur itu loh ya, Kong. Bubur Abang itu loh, jeneng Abang.
1: Nggih, jeneng Abang.
0: Nggih, leres.
1: Menginspirasi ya.
0: Ah, betul. Inspirasinya dari situ, mekaten.
1: Kayak anu apa itu? Mata angin empat penjuru itu juga telur, inspirasi dari orang
0: papat,
1: Jawa.
0: Telur papat ya, telur papat lima pancer itu ya.
1: Enggak, kalau utara, selatan, timur, dan barat.
0: Oh iya, oke. Ya,
1: timur artinya hati-hati kalau njogo umur gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Terus kemudian utara. Urip hanya sementara.
0: Oh luar biasa. Katanya. Selatan.
1: Selatan. Kalau ingin selamat harus sering solawatan katanya.
0: Oh gitu. Iya benar. Terus?
1: Barat. Barat itu kalau orang hidup itu endingnya barat bar urip.
0: Nangi akhirat nggih.
1: Iya.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Endingnya ya. Di akhirat.
0: Nggih, leres. Oke, matur sembahun sanget lho, Kong, nggih.
1: Sami-sami, Budhe. Kula mboten ngedi sekaran, monggo dipun lanjut.
0: Oke, siap, Kong. Terima kasih. Kagem
1: jenengan selalu sehat dan banyak rezekinya.
0: Amin. Ugi panjenengan nggih jaga kesehatan, Kong.
1: Nggih,
0: sembahun sanget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agung Ismoyo nggih para kadang pamirang sampun jam 09.00 langkung sekawan dosa 6 gak kroso ya moro-moro jam 08.00 kok cepet teman. Nggih Budhe me badhe ngaturaken sembahun sanget kagem panjenengan. Niki kedah pamit undur diri nggih. Saking Adicara Tejawangi Jan Krespol dinten menika dinten Senin tanggal selikur September kali ini melikur. Nggih, punten buti-buti tasik kata dicara salajengipun. Kula Budhe me matur sembah nuwun kawigatosan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwip, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kau bingung karena bingung banyaknya laki-laki yang ingin meminangmu? Pilihlah salah satu dari mereka.
1: Aku tidak bisa memilih dari mereka, Ayah.
0: Kenapa? Bukankah mereka datang dari berbagai kalangan? Kenapa kamu tidak memilih laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang raja. Atau laki-laki yang tampan? Mereka itu seorang pangeran.
1: Tidak, Ayah.
0: Apakah kau akan memilih laki-laki dari rakyat biasa?
1: Tidak juga, Ayah.
0: Lantas, yang mana yang akan kau pilih?
1: Aku tidak akan memilih satupun dari mereka.
0: Lantas, apakah kau akan hidup sendiri tanpa pendamping hidup?
1: Aku bingung, Ayah. Jadi, aku akan memutuskan untuk hidup di hutan supaya tidak ada laki-laki yang aku kecewakan.
0: Baiklah, kalau itu keputusanmu. Pergilah dengan Tumang. Biarlah dia yang menemani dan menjagamu.
1: Baik, Ayah.

0: Dayang Sumbi mendirikan sebuah gubuk di hutan dan hidup seorang diri dengan hanya ditemani tumang yang setia menjaganya. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, tanpa sengaja benangnya jatuh. Namun, Dayang Sumbi malas untuk mengambilnya. Dan ia berkata, seandainya ada yang mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan dijadikan saudara dan kalau laki-laki akan dijadikan suaminya.
1: Aduh, benangnya jatuh. Aku malas untuk mengambilnya. Seandainya ada orang yang mau mengambilkan benang itu, kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami.
0: Tak disangka, tumang yang mengambilkan benang itu. Dayang Sumbi kaget, tetapi karena ia sudah berjanji, maka ia harus mau menikah dengan tumang, anjing pengawalnya yang setia.
1: Hah? Ternyata tumang yang mengambilnya. Oh dewa, aku sudah terlanjur berjanji. Baiklah kalau begitu, aku harus menepati janjiku. Tumang, ternyata kaulah yang akan menjadi pendamping hidupku.

0: Suatu malam, Dayang Sumbi dikagetkan dengan kehadiran seorang laki-laki tampan, gagah perkasa. Dayang Sumbi terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejenak ia terkesima dan merasa takut. Pria tampan itu mampu menenangkan dan meyakinkan bahwa ia adalah Tumang yang selama ini menjaganya. Ternyata Tumang sebenarnya seorang pangeran yang dikutuk oleh penyihir menjadi seekor anjing. Dan ia bisa berwujud manusia kembali ketika sudah menemukan seorang perempuan yang mencintainya dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi.
2: Hah? Kau siapa? Bagaimana kau bisa masuk ke kamarku?
1: Aku Tumang.
2: Hah? Tumang?
1: Ya, aku Tumang. Anjing yang setia menemani dan menjagamu.
2: Tidak mungkin. Tumang itu anjing, bukan manusia. Ini tidak mungkin.
1: Tenanglah, Dayang Sumbi. Percayalah padaku. Sebenarnya, aku sama sepertimu, seorang manusia. Tetapi, aku dikutuk oleh tukang sihir dan aku bisa berwujud kembali menjadi manusia setiap malam setelah ada wanita yang mencintaiku dengan tulus dan ikhlas.
0: Mendengar hal itu, Dayang Sumbi lega dan mencintai Tumang dengan tulus dan ikhlas. Namun Tumang meminta agar Dayang Sumbi merahasiakan hal ini, sehingga tak seorang pun mengetahui siapa Tumang sebenarnya.
1: Dayang Sumbi, kau percaya kepadaku kan?
2: Ya, aku percaya dan aku mencintaimu dengan tulus dan ikhlas.
1: Dayang Sumbi, aku minta jangan ada yang tahu tentang diriku ini. Cukup kamu saja yang tahu. Ini rahasia kita berdua, supaya aku segera dapat menjadi manusia seutuhnya kembali.
2: Baiklah.

0: berganti hari. Dan Dayang Sumbi pun hamil serta melahirkan seorang putra yang tampan. Diberi nama Sang Kuriang.
1: Suamiku, aduh, perutku sakit. Sepertinya aku akan melahirkan.

0: Sehari-hari Sang Kuryang ditemani oleh Tumang. Sang Kuryang seperti kakeknya, ia sangat suka berburu. Setiap berburu, Tumanglah yang dengan setia menemani dan menjaganya.
1: Ah, ibu pasti senang. Malam ini aku dan ibu akan makan enak. Tumang, nanti aku kasih daging rusa ya. Masakan ibu pasti enak. Kamu mau kan? Nanti malam kita akan makan bersama. Ayo, sekarang kita cepat pulang yuk, supaya ibu segera memasaknya. Ayo, Tumang.

0: Coba lihat apa yang aku bawa ini.
1: Wah, kamu pandai sekali berburu rusa.
0: Iya ibu, ini rusanya.
1: Baiklah, akan ibu masak sekarang ya.
2: Hingga suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa. Sang Kuryang pun dengan senang hati pergi ke hutan untuk berburu rusa.
1: Sang Kuryang anakku, hari ini ibu ingin sekali makan hati rusa. Apakah kau bisa mencarikannya?
3: Baiklah ibu, aku akan ke hutan mencari rusa. Ayo Tumang, kita pergi.
1: Hati-hati ya nak.
3: Iya bu.

0: Seperti biasa, Tumang menemaninya. Namun, hari itu tak satupun rusa ditemuinya. Hingga larut malam, sang kuryang belum juga mendapatkan rusa. Ia bingung dan tak berani pulang. Melihat hal itu, Tumang merasa iba. Dan demi cintanya pada Dayang Sumbi dan sang kuryang, ia rela mengorbankan hatinya untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Tumang pun berkata agar sang kuryang mengambil hatinya serta mengatakan kepada ibunya bahwa itu adalah hati rusa.
1: Sudah lama aku masuk hutan. Rasanya sudah jauh di dalam hutan. Tapi tidak satu pun rusa lewat di depan mataku. Pada kemana ya mereka? Tidak seperti biasanya. Biasanya banyak rusa yang lewat. Tumang, bagaimana ini? Kasihan ibu, ingin sekali makan hati rusa. Tapi sampai malam ini tak satu pun rusa yang aku dapat. Aku tidak berani pulang kalau tidak membawa hati rusa.
0: Sang kuryang kaget dengan apa yang terjadi. Namun karena Tumang terus memaksanya, akhirnya sang kuryang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tumang.
2: Sang kuryang, demi ibumu, aku rela kau ambil hatiku sebagai pengganti hati rusa.
1: Hah? Kau bisa bicara, Tumang?
2: Ya, cepatlah kau lakukan, supaya kau bisa segera pulang. Kasihan ibumu sudah menunggu lama di rumah.
1: Tapi bagaimana mungkin aku tega membunuhmu, Tumang?
2: Jangan khawatir, lakukanlah. Demi ibumu, kau mencintainya kan?
1: Iya, tapi...
2: Kalau begitu, cepat lakukan, supaya ibumu senang.
1: Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya Tumang.
2: Sang kuryang, ingat ya, jangan kau bilang bahwa hati yang kau bawa itu sebenarnya hatiku. Tetapi, katakanlah itu hati rusa.
1: Baiklah Tumang.

0: Sang Kuryang pun pulang dengan membawa hati pesanan ibunya. Dayang Sumbi senang dan segera memasaknya serta menyantapnya.
1: Bu, ini hatinya aku bawakan.
2: Sang Kuryang, kok lama sekali? Ibu sampai khawatir menunggumu.
1: Entah kenapa ibu, hari itu rusa tidak kelihatan satupun. Makanya aku tunggu sampai ada rusa yang lewat.
2: Oh begitu. Baiklah, ibu senang sekali kau bisa membawakan hati rusa ini. Ibu segera masak ya, supaya hatinya bisa kita makan sama-sama.
1: Iya ibu,

0: Sangkuriang, ayo kita makan.
1: Iya, Ibu.
0: Enak sekali hati rusa ini. Rasanya tidak seperti rusa-rusa yang sudah Ibu masak sebelumnya.
2: Tak lama kemudian, Dayang Sumbi menyadari bahwa hari itu Tumang tidak kelihatan. Bertanyalah ia kepada Sangkuriang, kemana Tumang? Sangkuriang tidak bisa berbohong, hingga akhirnya ia berterus terang kepada ibunya bahwa hati yang dibawanya itu adalah hati Tumang.
0: Oh iya, dari tadi ibu tidak melihat Tumang, kemana dia? Ibu akan bagi hati ini untuknya. Kenapa Sangkuriang?
3: Maafkan aku, Ibu. Sebenarnya hati yang ibu makan itu adalah hati Tumang.
2: Seketika itu ibunya kaget dan sangat marah. Dipukullah Sangkuriang dengan centong, lalu diusirnya Sangkuriang.
0: Apa? Berani sekali kamu berbohong pada ibu. Tega sekali kamu membunuh Tumang. Pergi kamu, pergi.
3: Ampun, Ibu, sakit, Ibu, sakit.

0: sedih hati, gila sengkuriang. Dayang Sumbi setiap hari menangis, meratapi kejadian itu dan menyesal telah mengusir sengkuriang yang sangat dicintainya.
1: Oh Dewa yang agung, aku menyesal sudah mengusir anakku. Sudah lama sekali anakku pergi. Aku merindukannya. Dewa yang agung, pertemukanlah aku dengannya. Aku mohon Dewa yang agung,

0: berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Perpisahan anak dan ibu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sangat lama hingga Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah perkasa layaknya seorang pangeran. Sementara Dayang Sumbi tak pernah lelah memohon kepada Sang Dewa agar dipertemukan kembali dengan anaknya. Meskipun tahun berganti tahun, tetapi Dayang Sumbi tak pernah terlihat tua. Wajahnya tetap nampak muda dan sangat cantik. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang mencari dedaunan di hutan, bertemulah ia dengan seorang pemuda tampan, gagah perkasa. Kecantikan Dayang Sumbi yang mempesona itu menggetarkan hati si pemuda.
1: Hei, di hutan ada gadis secantik itu. Hei, gadis cantik, sedang apa kamu di sini? Di hutan sendirian, apa kamu tidak takut?
2: Siapa pemuda itu? Tampan sekali. Oh, tidak. Aku sudah terbiasa ke sini.
1: Di mana rumahmu?
2: Di sekitar sini.
1: Kalau begitu, saya akan antar kamu pulang ya.
2: Baiklah.

0: Sejak pandangan pertama, pemuda itu jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Demikian pula dengan Dayang Sumbi. Ia sangat tertarik dengan ketampanan dan kegagahan pemuda itu. Mereka pun saling jatuh cinta.
1: Cantik sekali gadis itu. Aku ingin meminangnya.
2: Tampan sekali pemuda itu. Gagah perkasa.
0: Suatu saat, ketika pemuda itu sedang merebahkan kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi, tidak sengaja Dayang Sumbi melihat bekas luka di kening sang pemuda. Ia pun terkejut, serta teringat bahwa itu adalah luka bekas centong yang ia pukulkan ke kening anaknya, dan ia yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya bernama Sangkuriang. Sejak saat itu, ia berusaha menghindari Sangkuriang. Sangkuriang tidak mengerti dan tidak mau menerima dengan sikap Dayang Sumbi. Hingga pada akhirnya, Dayang Sumbi menjelaskan bahwa ia adalah ibunya. Sehingga tidak mungkin ia harus menjalin hubungan cinta dengan anaknya. Sangkuriang tidak percaya dan tidak mau menerima kenyataan. Ia tetap mencintai Dayang Sumbi dan tetap ingin mempersuntingnya. Dayang Sumbi pun tetap menolak. Sangkuriang tetap memaksa.
1: Rarasati, hidupku terasa tenang berada di dekatmu.
2: Iya, Kang. Aku juga sama denganmu. Hah? Bekas luka ini seperti bekas centong yang aku pukulkan pada anakku? Oh, Dewa yang Agung. Tidak. Tidak, ini luka yang ada pada anakku. Dewa yang Agung, dia anakku. Oh.
1: Rarasati, ada apa? Kenapa kau menangis?
2: Sangkuriang. Sangkuriang. Kau adalah Sangkuriang, anakku.
1: Ya, aku memang Sangkuriang. Ada apa dengan Rarasati?
2: Sangkuriang, kita tidak bisa melanjutkan hubungan kita.
1: Kenapa? Apa yang salah dariku?
2: Aku Dayang Sumbi, ibumu.
1: Tidak, kau bukan Dayang Sumbi ibuku. Kau Rarasati, gadis cantik pujaan hatiku.
2: Tidak, anakku. Aku ini ibumu. Bekas luka di keningmu meyakinkanku bahwa engkau anakku, Sangkuriang.
1: Rarasati, meskipun kau mengaku bahwa kau adalah ibuku, aku tetap tidak percaya dan aku tetap mencintai. Aku tetap ingin bersamamu.
2: Tidak bisa, anakku.
1: Rarasati, tunggu. Jangan pergi. Rarasati, jangan tinggalkan aku.
2: Maafkan aku, anakku.
1: Rarasati, aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat mencintaimu, Rarasati.

0: Sumbi menangis dan memohon kepada dewa apa yang harus dilakukannya agar percintaannya itu tidak terjadi dengan anaknya.
1: Oh, dewa yang agung, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon, tolonglah aku.
0: Dayang Sumbi akhirnya memberi syarat kepada Sang Kuryang untuk dibuatkan danau dan perahu dalam satu malam. Sang Kuryang pun menyanggupinya. Dengan kesaktiannya, ia segera memenuhi permintaan Dayang Sumbi.
1: Baiklah, Sang Kuryang. Kalau kau memang benar-benar ingin meminangku, aku beri syarat buatkan sebuah danau dan perahu dalam satu malam. Selesaikan sebelum ayam berkokok. Kalau sampai ayam-ayam berkokok, tanda sudah pagi, kau akan gagal meminangku.
2: Baiklah, aku sanggup memenuhi permintaan itu.

0: Sebentar lagi Rarasati akan menjadi istriku. Sebelum ayam berkokok tanda waktu pagi, pekerjaanku sudah selesai.
1: Dayang Sumbi mulai khawatir karena hari menjelang pagi dan Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya. Kalau itu terjadi, artinya ia harus menjadi istri dari anaknya, Sang Kuryang. Ia memohon kepada dewa agar hal itu tidak terjadi. Maka Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk untuk mengibaskan selendang merahnya, dan diperintahkanlah dayang-dayangnya untuk memukul lumpang alat penubuk padi agar ayam berkokok sebagai tanda hari sudah pagi.
2: Oh dewa yang agung, Sang Kuryang hampir memenuhi syaratnya. Perahunya hampir selesai, padahal malam masih panjang. Dewa yang agung, tolonglah aku. Gagalkan pekerjaannya. Baiklah, aku akan kibaskan selendang merahku ini agar terlihat seperti fajar menyingsing, dan akan aku suruh dayang-dayangku memukul lumpang supaya ayam berkokok.
1: Mendengar hal itu, Sang Kuryang mengira hari sudah pagi, dan ia pun sangat marah karena gagal menyelesaikan permintaan Dayang Sumbi.
3: Hah? Ayam berkokok? Fajar telah menyingsing. Tidak mungkin. Tidak mungkin pekerjaan ini tidak selesai. Padahal pengerjaannya tinggal sedikit lagi. Ini tidak mungkin.
2: Sang Kuryang, hari sudah pagi, dan kau gagal memenuhi permintaanku sebagai syarat.
3: Tidak!
1: Yeah. Ditendanglah perahu yang belum selesai itu. Perahu itu terbang dan mendarat di daerah Lembang, Bandung dengan posisi terbalik atau tertelungkup. Dan perahu itu dipercaya menjadi sebuah gunung.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: dong, iki miwiti karya.
1: Iya, Yung.
0: Remi jangetake Mbak Sulis Eva. Nek langgam kumliang, Dok.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh. Nggih matur nuwun sanget kagem panjenenganipun. Mbak Astuti Naam ingkang wonten balik papan. Gerwaras kuat selamat nggih.
2: Anyammu.
0: Mak Sodikin assalamualaikum wong Pasuruan rawuh sugeng dalu Mak Cangi.
1: Wilujeng dalu Pak Sodikin.
2: Babar kanti.
0: Nek matur nuwun dongane saking Mbak Astuti Naam. Mugi-mugi ugi.
2: Ya.
0: Aget minanggi malih. Ingkang wonten sulfat niki nduk
1: sapa Yung
0: niki wonten panjenenganipun Bapak Sumadi sing enek den pasar yo mantu ide bagus jiwa dalu Mak Cangi den pasar

0: Yo anane ngawaing dhewe iki, yo karping dhewe, yo ketiping ngawaing dhewe, yo ambegane ngawaing dhewe, yo lembean lumakune ngawaing dhewe. Iki jenis-jenis kang diuripi, mamula tangan duwe karep, sikil duwe karep. Mripate senajan to sak nggon mripat karo kuping iki ya duwe karep dhewe-dhewe. Semono uga ubahe manik iki ya duwe karep dhewe-dhewe. Nanging tetep aturan. Mosok kalah karo kuping, kalau kalah karo irung, kalah karo mripat. Senajan to duwe ning karep dhewe-dhewe ning tetep manut marang karepe. Nah, anggon nulis karepe iki ini digedhekne, Nduk. Ngono ya, Yung. Lah iki jare Gusik, yang penting punya hati bersih. Nah, iki ya gathuk karo iki padha gulangening kalbu. Kalbu ki hati, hati yang berani jujur pada dirinya sendiri, Nduk. Hati kang meruh ora kemeruh. Ati kang pinter ning ora kuminter. Lah sing kaya ngono kuwi mau, matur nuwun menika kagem dulur ingkang wonten Bekasi. Eh, diatur nek gendinge dhisik, Nduk. Apa kang diaturke iki, Nduk? Kapan bali?
1: Ayo mbok kapan baline, Yung?
0: Oh iya, kapan bali pitakoni, Nduk. Pak kaji jadul matur nuwun. Terus banget menikah Mas Gusik. Kita punya adat masing-masing, agama masing-masing. Ning tetep awake dhewe dilairne oleh adat. Kita punya kebiasaan. Gimana kita hidup di situlah langit harus kita junjung lho, basane iki gampang kok, Nduk. Perkara agama no lakum dinukum aliadin, Nduk, wis genah kuwi.

0: jawane Pak De matur nuwun sanget sami-sami.
1: Liya.
0: Jari Mas Putra Gilang madem ayem ten manah Mbok Jangik. Ngono yo nang gapo, nang gapo.
1: Tak

0: siang lagu lawas ning di eren semen meneh.
1: Semoga ingin kalau mau ngeresakan Pak Desimen. Ini kalau aku aturakan kunjuk menjeningin ular kambang yang sabar gitu.

0: Nggih, matur nuwun menika aduh permintaan akeh banget nduk panyunan ning wetune ora nyukupi awake yang dhewe kudu pamit ya nduk.
1: Iya, Yung.
0: Muga-muga kang diaturke iki mau babakan serat ulang reh kupuh ki nanti. Padha kaping siji lan loro iki bisa nyarambahi marang kawruhmu ya nduk.
1: Iya, Yung, matur nuwun sanget. Sok yen ana patemon maneh dibacutke odo candake senajan isih pupuh ki nanti serat ulang reh yo yung anduk
0: nggih para kadang pamit janget kepareng kawula nyuwun pamit matur guming panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan apa ingkang katuraken kala wau babar pisan kula mboten nggadahi angkah ngguroni sok sinteno menika namung dawa pasinaon kula kalian anak kula
1: semanten ugi kawula pun limbuk nyuwun pamit pinanggih malih ing sanes wekdal ihdinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah warida wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu namo buddhaya salam salam kebajikan hong ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Jotan.

Green, green, green.

Yeah.

0: 有伊见过哪千娘？有伊见过婆娑阿拉不婆娑？
1: 我屌！
2: 你给阿妈，阿妈呢？当起来第八点了咯。
0: 安德罗多，
2: 你哭？
0: 安德罗多，出来！
1: 我说我了，我阿弟，大阿妈给我婆子去阿屌。
0: Dewi Mayanti Katresnanku, ojo nganti kok rebut.
1: Rebut di sisi mana? Di mana?
0: Iya.
1: Kejapun penjelingan ngalah. Penjelingan ngalah. Kang Mas.
0: Kowe sing ngalah, mergo kowe sing nom. Kowe tua sik.
1: Kowe muni kuto. Penjelingan kita ngalah. Mergi, penjelingan anak buah.
0: Aku tak neng omah, neng kene, gue tetep kalah kalah aku bos.

0: Yo iki jenenge bos kuare nyembah anak buah yo iki.
1: Pancen.
0: Saiki aku sok kemaki mergo kowe kalah kawanku.
1: Aku mati.
2: Mati terus pokoke suwi.
3: Eh, kowe ngalah. Dewi Mayang tak bunuh ing bojo.
1: Kowe pancen kok pasane ngono jenenge. Ayo. Iki sambungmu. Kamu emangnya kau?
3: Iya.
1: Kamu pegang tangki aku masih kirim. Nek pegang kerop, nek kau apa?
2: Ibu, kalau kita bilang salah siji, nang kamu gitu, kita yang mau betul betul nang pulau pilih.
3: Si?
2: Kamu kau jumbel kuki.
3: Aku bakalah besok tengahnya. Nek kowe wani saiki diwiti aku apa kowe?

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: jujur jenengane ku andel di topi.
1: Lah iya ora mung kuwi lho.
0: Apa malih jujur?
1: Malah bokongku dicuati dinyek tipis lho ya.
0: Bokong panjenengan.
1: Iso.
2: Nggih, di terus lho Pak
0: Tem. Ampun kasih ampun, ampun.
2: Sembrono.
0: Menika meriyem Kangjeng.
2: Meriyem apa?
0: Menapa niki Kyai niki?
1: Kuwi bener ya.
0: Menika
1: iso.
0: Sopo itu pentingnya ahli kampung. Piyantunipun bagus. Gagah pitiksu. Cakrak tur wibawa. Ningali dateng bemosipun sakopo.
1: Ora maido. Piyaine pancen bagus. Bagus pinter ngaji.
0: Bagus pinter ngaji.
1: Glembos ra bejati.
0: Panjenengan bagus pinter ngaji neng dembus orang berjanji itu sahih
2: iya yeah.
0: Sahih
2: apa? Makmur pun
1: cocok ya ini cocok nesu orang duko oh iya
2: iya pengarannya aku ini
0: ini kan kalau kaji ngakir menikah menikah pejalan itu nomor setunggal
2: aku nomor siji
0: yeah.
2: Makmur pun
1: ya ini dihapusi ngerti ini betul kau nomor siji
2: iya yeah.
0: Menopo kaporo leres penjalan paling asmo Kanjeng Adipati Endronoto.
2: Iya.
0: Iken badhe tresno Kanjeng
2: Dewi Mayang.
0: Dewi Mayang. Menawi to kelampan kula nderek bintang. Kula nderek seneng.
2: Lah kenapa apa ke kelampan Dewi Mayang?
0: Dewi Mayang menika kadang kula piyambak.
2: Kadangmu. Nek ngono kowe calon IP.
0: Pager piye? Sing ngalam kini ku sinta
2: aku kewe
0: dia menawi kelampan menawi mboten menawi tuh kan buat Dewi Mayang menikah penjelan kersakan kapi buat minongko gandung rame suari yang kabupaten penjelan ibu suargani urip pulolan kan buat Dewi Mayang menawi kelampan nangit imah ikut
2: kan imah nepi
0: kadang kulo kan buat Dewi Mayang menikah buat tempuran penjelan urip gandung
2: gue sedulur enam nak iso Dewi Mayang kaya pesanan supaya gelenglah ini kelawanan
0: pekso?
2: Iya
0: nami tembong di pekso menikoloro sakitipun kan buk Dewi Mayang kulo gindirik ngerau sakit pandelansani pun kan buk Dewi Mayang menikong di sakit kulo
2: iya
0: kulo buatan sakit maksud dateng rasani pun kan buk Dewi Mayang
2: nek kuera gelembek soklawan Dewi Mayang aku sengso
0: menangin ngatin kue itu datang kepadang kecil

0: Dewi Mayang.
1: Dewi Mayang?
0: Iya. Dewi Mayang kuwi putri Sangka Indramayu. Sangka Umang Sakudya. Dewi Mayang kuwi wis kaya diri bojoku dhewe.
1: Kados garwa
0: tak kondhong ana nganti papan ing pagelingan. Aku nembung tresno kawan Dewi Mayang. Nanging Dewi Mayang ora tresno kawan aku. Kaporo aku ketemu kadhane anok. Dak tembung supaya bisa ngripik lawan Dewi Mayang. Nanging kepuntone apa? Kepuntone Dewi Mayang ora tresno kawan aku. Aku tak bisa. Sedulure anok ora trimo. Nganti dadek aku pasulayan. Gunku pasulayan sedulure nyimpen durung rampung. Saenggo kepungkur aku.
1: Sama sedulur.
0: Iya. Iya, betul.
1: Marsang pamang.
0: Kepiye, Kang?
1: Sukti menjadi kota kekuatan Dewi. Alamat foto di Dewi Mayang, Kang.
0: Ora.
1: Nek tapi
0: nek aku nglamar lawan Dewi Mayang, iya nek ditompo. Nek ora ditompo, wirang apa sing sak kandang? Blod ya, Jin.
1: Lah pancen pedes kuwi.
0: Sliramu kuwi tresna lawan pun kakang ora.
1: Jadi kadang
0: iya
1: nekono
0: sliramu tak boboti ojo di kangelan sliramu kenapa orang taman pamagi putri
1: kok nanti bintang kenapa kak mas
0: kowe teko ing Indramayu colong Dewi Mayang
1: teko ing Indramayu colong Dewi Mayang kak mas
0: mengko sing nang mburimu we aku
1: kak mas ingkono
0: iya
1: betul ini kuat terus nang mati senajan apa
0: nek ngono enggak ditindakke.

0: Yes. Ikisap to kating dalan.
1: Silamos para ano man sa inyo.
0: Tangis to pensya ni ipu. Sa tayo patipan klong ni kong butin dalang siyon ni. Pilihkan sendromo dalam ibu pada pikir soing sak panci-panci. Mesti kemaman babi karena mengalihkan sendromo dalam ibu. Boten kata lumpen, sundem pulau katun.
1: Ini tompo pangis tunimu ubay tanpa nomayu.
0: Ini sangat angin pulau muci.
1: Makanian kami kecil. Diminta tuan saka pintu. Kamu bawa omong-omong indah panci-panci.
0: Kasih dia.
1: Kita juga berlepas.
2: Barang-barang awet terobot dari pekerjaan bisa mati palumbane. Apa Kristus manusia? Semua manusia. Waktu kuwi mati kene ya wis. Panjenengan iki wis kurang suara ya wis kaya kaya ngene. Cinta terus-terus ki mengolehke kawula ilang kabeh saya iki marang aku. Nanging sawising aku krungu marang atur Musa kabeh iki sing mantep. Kabisanmu kawasisanmu kawula ora ana kajenge kabeh darani sabda kus kuntas sampeh apa ta prajan wasis apa ndoroko apa meneh oleh budaya wasis iki tekes mulih yen salah cilanci kudu kudu bukti iki ora sinawati tekes ora sinawati kuwi sing dengan sinau mengkorek cocok karo kowe yo nek ora kuwi tekes aku sinau gak bisa marah iki lho kuwi sinau karo carane mung kuwi kudu sinau ketimbang ana ngono syukur-syukur yen mengko aku paling dawa kabeh padha cocok tekesé mengko sinau marang anak kuwi kaya-kaya sekolah kan memeh jago putra kumpulnya podo asis ini mengkonyan aku ndungok sopo kirane kek korang ndungok ojo dan ini panggosok yang ngomong bantoyot bancinnya ya mereka milih jago kumpulnya korang jilin sudah berantau keliru. Pangeran di Pakyano, Rayo Kang Masmur, Bongso Pati.

0: lampi tangan kalih rukun di mustoko mugyo ndatusaken jimat
1: yo kene lambat slat
0: wangak saminipun ranten wonten ing gatos wonten ing kasatri
1: nek sawune sawise ndak lekas apa pomono menapa kebakar
0: tuhul leres ndatusaken kejoting manah dene Bapak Andel Sagung Santono Loro Putra ing Kabupaten Dramaen mila menika kados estunipun wonten kedadosan menapa dene para Sagung Santono lan Putra supados makempal wonten ing Kabupaten Dramaen
1: wigatane pungkakan wisuda siji ing antarané
0: wonten wisuda lairipun kados pundi
1: kula sopati tapi suka menempa penyerang
0: kong sopati kamas hadipati karti kuat menempa menikah sampun dipun gare kati tento kami caksan
1: istri
0: jalannya tenggak jumeneng pangang sunegoro menikah boten ngomongaken kapte bajin ampun dipun padhaaken tiyang nitih kula wong numpak jarak menikah menawi dawah ingkang raosaken badan sajukup nanging menawi kupat radut leno anginipun mimbas menikah kawula ingkang raosaken
1: wis opat
0: iji
1: nanging yang sing ditemok lengkar sebesar mestinya mempun bakar ono tukang nambahi sopan aku ini lagi di sepedan di patra
0: udah dalam sew jeneng pangarso menikah boten ngantos boten tetembungan jajal-jajal dasar kula matur kepulunan kula kong sopati menikah tak setipun kirang kono menangi sawu kawis milo menikah kan menawi kong sopati datus pengeran nanti pati anak kula boten saluju sebabipun kula ugi gadhahi menang lan gadhahi hak wonten ing Kabupaten Dramayu Rama Adipati Kartika Bawana menika ninggal kula kalih panjenengan lan kula menawi panjenengan boten sagah lan boten kuwami ngembat radya wonten ing Dramayu kula sagah dados nara dipun wonten Dramayu Pak
1: yen sinten ing kene pun kakang bakal paring pinuji Nalik orang kuwi peparing aku diparingi
0: beras
1: siapin nompo peparing kasatian yang tebane yo kacik ambane paman
0: kuwi
1: jering kemerintahan iki jering apa sepoto dadi sing kuasa ini ngramani kasatian siapin
0: kamas katiko hati meniko ngendiko nek port penakon dari orang kasatrian menikah tetap setinggi mau dari Kabupaten Dramayu bila menikah kulo sumon Kabupaten Dramayu menawi tak sanggup kukui kulo batin dalam karangan Kabupaten Dramayu
1: menikah sampun murang toto kulo buatan lilo menawi Kabupaten Dramayu ini kain dati yang buatan tangan jawab kain lupa paman saya hitungkan dari itu jadi buruk karena ini buruk

Ketika berkunjung ke Kabupaten Pati, jangan lupa untuk membawa pulang oleh-oleh khas daerah ini. Pati memiliki banyak sekali oleh-oleh yang terkenal, salah satunya adalah tape gembong. Tape ini terbuat dari singkong mentega kuning pilihan yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang manis. Selain itu, ada juga bandeng presto khas daerah Juwana yang terkenal lebih segar karena langsung diproduksi di sentra tambak.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Jalan di Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: pancinipun adicara Cahyaning Ati Pro 1 Saluran Budaya RRI Malang. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njang Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon wonten njang menika ning ngaji pagi Cahyaning Ati. Sampun rawuh menika beliaunya Ustaz Khairul Kurniawan SHI MH. Kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah panggil malih Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah Mbak Demin.
1: Sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Pangestune Mbak Demin.
1: Amin. Benar nggih. Inggih. Nah, Pak Ustaz pagi hari ini topik yang kita bahas tentang hisab din dan timbangan amal mekaten nggih Pak Ustaz.
2: Nggih.
1: Nah, saderengipun mengke wonten sesuatu pertanyaan saking pendengar pemirsa ugi, monggo Pak Ustaz muga dimanipun rumiyin.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini atas kudrat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan kembali melalui radio RRI ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan RRI itu terutama Bandemin ini istiqomah dampingi warga untuk senantiasa bisa ngaji meskipun melalui radio RRI. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, amin.
2: Para pendengar RRI dimanapun berada, Mbak Demin, saya teringat bahwa kenapa sih kita ini kok harus ngaji ya, harus apa nih Mbak, istilahnya Mbak, nuntut agama ya.
1: Ini.
2: Kan Nabi itu pernah bersabda dalam sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu. Golek ilmu, carilah ilmu itu saat kita ini masih dalam ayunan ya, dari masih kecil itu

kok harus istiqomah, harus selalu didengungkan, harus selalu diwaratkan tentang ajaran-ajaran agama itu, bene kula njenengan semuanya itu sama-sama saling ingat mengingatkan di antara kita gitu. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, doa kita adalah semoga ilmu kita ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, tambahkan rezeki yang berkah, dan jadikan amal ibadah itu senantiasa diterima oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu di materi pagi hari ini kan amal dan hisab. Kalau kita berbicara ngomong amal dan hisab, ya, berarti otomatis kita ini akan berpikir bahwa tentang apa itu namanya mbak, nanti kehidupan di akhirat itu. Bahwasanya semua nanti akan dikumpulkan di akhirat itu untuk mempertanggungjawabkan. Kalau saya baca di sebuah hadis Nabi, mbak, diriwayatkan hadis Bukhari. Ini saya baca terjemahnya aja. Nabi bersabda, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam. Jadi maksudnya kalau lihat dari hadis ini itu, mbak, bahwa nanti itu di akhirat itu ada jembatan ya, yang disebut dengan Siratul Mustaqim itu. Panjang sekali mbak. Bahkan di riwayat itu disebutkan saking panjangnya itu jika ditempuh dengan jalan kaki 3000 tahun baru sampai ujung daripada jembatan itu. Kemudian hadisnya dilanjutkan, akulah orang pertama yang melewatinya. Jadi nanti yang pertama melewati jembatan Siratul Mustaqim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ngaji di kitab Bukhtarlah Hadis itu mah, bahwa nanti di akhirat itu yang pertama kali membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiba bal jannati yaumal qiyamah fastaftih. Apa kata malaikat Ridwan penjaga surga, saya tidak akan membuka pintu surga ini nanti pada hari kiamat gitu. Fayaqulul khazin ma anta, sampai malaikat Ridwan itu bertanya kepada orang-orang yang pertama kali masuk surga, man anta, siapa kamu? Nanti di surga itu begitu. Fa'akulu Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hadis itu jelas bahwa pertama kali yang nanti melewati Siratul Mustaqim dan pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW bersama para umat-umatnya. Hadis kemudian dilanjutkan, doa para rasul saat itu, dan Nabi itu berdoa pada saat itu. Doanya dalam, kalau diterjemahkan ya mbak, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu melewati Siratul Mustaqim itu sampai di ujung, Nabi itu berbalik doa gitu. Doanya Allahumma sallim sallim bihi kalami. Jadi Nabi berdoa pada saat selamatkan, siapa yang diselamatkan? Umatnya gitu. Jadi pada saat itu apa namanya mbak, semua mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Kemudian hadisnya dilanjutkan, pada saat sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri yang

0: Namun pohon sajane. Jadi ni apa nukubah saat melewati Shiratal Mustaqim itu di samping-sampingnya Shiratal Mustaqim itu ternyata ada pohon, Pak. Ada pohon kayak semacam ranting-ranting begitu. Dan itu berduri, Pak. Jadi kalau dibuat pegangan itu juga bisa apa namanya melukai gitu. Lalu siapa yang melewati Shirath dan tidak terlukai, yaitu mereka-mereka yang selama hidupnya itu senantiasa beramal soleh gitu, keterangannya. Kemudian Nabi melanjutkan dia dari situ. Pernahkah kalian melihatnya? Jadi artinya apa namanya? Ditanya pada sahabat itu. Maka sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, dari mana Nabi tahu tentang apa ini namanya, tentang posisi Shiratal Mustaqim itu pada saat Nabi Muhammad SAW itu melakukan Isra Mi'raj. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, artinya apa, ini sebagai media muhasabah kita ya, sebagai introspeksi kita bahwa ad-dunya mazru'atul akhirah, bahwa dunia ini, kita hidup di dunia ini adalah artinya sebagai ladang kita nanti di akhirat. Apakah ibadah kita ini sudah baik? Apakah ibadah kita ini sudah diterima? Dan semoga harapan kita adalah setiap rangkaian ibadah kita ini selama di dunia ini nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, kalau saat kumpul-kumpul kita ini membaca surat Yasin, kan ada ungkapan wa man nu'ammirhu tunakisu fil khot afala yaqilun, bahwasanya kalau kita angen-angen gitu, manusia itu nanti akan mengalami proses yang namanya penurunan fisik, sing biasane apa ini, sing biasane bisa kerja sampai 24 jam mungkin ya,
1: melembur
0: ngoten gitu.
1: Okay.
0: Bisa kerja 24 jam akhirnya wis mboten kiat melimbah,
1: tumbang.
0: Sing biasane
1: gagah,
0: duduknya dengan gagah, akhirnya senden, Mbah.
1: Ngelemper. Nggih.
0: Iya.
1: Tanda-tanda.
0: Tapi, Mbah, lek kula pas ngisi pengawasan ning kadang Pak Ustaz ini golek kursi ya ning ngono. Ternyata sudah tua ini, Mbah.
1: Nggih. Rada nonjok. Nggih.
0: Lah iya, Mbah. Jadi itu, jadi artinya semuanya ini sudah mengalami proses yang namanya pelemahan itu. Dulu kita ini kebiasaan kalau minum gitu, enggak ngombe es itu, wis kayak kurang gimana gitu.
1: Okay.
0: Tapi karena kita ini sudah faktor semua mengalami minum air putih, air dingin itu enggak berani kan? Ya itu menandakan kita ini sudah mulai mengalami proses penuaan. Oh kenapa? Jadi artinya kita sudah mengalami mas fase-fase itu. Nah ketika fase-fase itu sudah muncul, apa yang harus kita siapkan gitu? Berarti ya tidak lain adalah perbanyak ibadah, Mbak. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan apa, Mbak, kesempatan kali ini izin saya menyampaikan salah satu hadis, Mbak. Semoga hadis ini menjadikan apa ini, Mbak ya. Kadangkala kita ini sudah ibadah, Mbak. Tapi gara-gara ucapan atau perilaku kita itu, pahala itu menjadi hilang, Mbak. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI dimanapun berada, semoga di sini nanti yang saya bacakan ini menjadi media kita untuk apa ya, berbenah ya, ketenggala perilaku kita ini nanti bisa jadi membakar apa ini mbak, kebaikan-kebaikan gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Gue yakin semuanya pasti ibadah kepada Allah. Kalau ingat hadis Nabi kan, sholu khamsakum sumusyarakum wa ta'uzzakah, sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan zakat. Saya kan semua melakukan itu, Mbak. Tapi pesannya Kanjeng Nabi, wala tahkirunna minal ma'rufi syai'an walau antufrohu min dulwika fi ina'il mustasdi. Tapi, nah ini pesannya Kanjeng Nabi, selama kita di dunia itu, pesan Nabi yang pertama adalah jangan sekali-kali kita ini meremehkan hal-hal yang terkecil gitu mbak. Bahkan kata Nabi, sekalipun wajah kita harus wajhika ilaih mustabsyit, apa itu, tetap berseri, tetap senang. Pesannya Kanjeng Nabi, meskipun kita ini sudah menjalankan semua perintah-perintah Allah, tapi hendaknya yang pertama adalah jangan meremehkan amaliah-amaliah kecil gitu. Kalau ada pernah baca di salah satu hadis itu mbak, malaikat Ridwan itu pernah kecolongan ya. Kecolongan itu mbak, artinya ono umatnya Kanjeng Nabi itu tiba-tiba langsung masuk tanpa bertemu malaikat Ridwan. Mereka bahasa nyelonan aku nampak nih mbak.
1: Tiba-tiba, tiba-tiba. Ujuk-ujuk.
0: Ujuk-ujuk mah berunduk begitu deh mbak.
1: Jadi iya masuk sendiri.
0: Jadi, iya. Jadi artinya apa nah, umat ini tuh siapa sopo itu mau ngono lho kabar ngono tiba-tiba masuk gitu.
1: Nyelintung.
0: Nyelintung bener mbak. Terus akhirnya ditanya, akhirnya diriwayatkan dalam hadis Nabi, siapa mereka itu? Ternyata lain keterangannya hadis Nabi itu mbak, dia adalah umat Nabi yang selama hidupnya itu menyisihkan ini mbak, duri paku yang ada di tengah jalan.
1: Oh,
0: apa ya, menyisihkan nginggir nih.
1: Biar mbak, biar orang lain tidak
0: biar orang enggak luka itu mbak. Loh, justru gara-gara menginggirkan begitu mbak, mengambil kemudian ditaruh di, supaya enggak melukai orang lain, itu kan salah satu ibadah yang tidak bisa di apa mbak ya, dipamer-pamerkan kan gitu ya. Potensi untuk pamerkan enggak mungkin mbak. Gitu mbak, enggak mungkin, sulit untuk dipamer-pamerkan. Nah justru sih enggak pamer-pamer ingatan itu tulus itu lo, justru kata Nabi diceritakan terus yang bantu menemu nyelunong tadi itu.
1: Jadi moral-moral melebut.
0: Iya. Loh ini loh mbak, jadi ini menjadi apa ya, menjadi motivasi buat kita bahwa apa namanya, sekecil apapun jangan sampai kita ini menganggap yang kita lakukan itu nggak ada artinya gitu mbak. Ngoten. Jadi artinya mudah-mudahan ini sebagai semangat buat kita akhirnya apa, dan kita ini hendaknya tetap apa namanya mbak, bisa membenahi diri kita ini, akhlak-akhlak kita ini, supaya kita ini jadi orang yang bukan hanya cukup ibadah kepada Allah, kabul minallah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah kemudian yang pertama tadi dilanjutkan sama Kanjeng Nabi, apa wa an talqa akhaha wajha ilahi mustabshir, hendaknya wajah kita ini kalau ketemu saudara berseri mbak. Berseri ini ku nopo mbak, sumeh ngoten mbak, tetap senyum itu ya mbak ya.
1: Masya Allah, jadi tetap masya Allah, nok tagihan nuno wis ketok iku yo
0: ada anak debt collector pur datang ke rumah
1: nggih,
0: asal mbak pak saya ngambil ini.
1: Nah, tetap
0: kita tetap senyum. kira-kira debt collector tambah ngamuk apa tambah mulih apa tambah pelas lah itu.
1: Ya Allah.
0: Saya takutnya malah debt collector tambah takut itu. Dipakai kok tambah senyum-senyum ya, malah bahaya.
1: Iki mungsune Pak Purnomo.
0: Ini Pak Purnomo. Lah makanya itu Mbak, jadi artinya senyum gitu Pak. Sampai-sampai ada hadis ya. Tapas sumuka biwajih akhika sodako. Sampai ono kata-kata, sampai ada kata-kata gitu lah. Senyum apa itu? Senyum kepada saudara adalah sodako. Nah, perlunya kita ini berwajah apa itu? Berseri, sumeh. Itu kan setidaknya memberikan. Makanya kalau biasanya ngegini nampak mbak pelan-pelan dan sebagainya kan mungkin ada ramah, senyum apa itu mbak tiga apa mbak artinya tetap senyum tetap ramah gitu, artinya orang itu senang gitu. Dan ternyata gara-gara senyum aja itu membuat orang itu senang gitu. Bisa memberikan apa namanya, kalau kita sering kali diskusi dengan orang psikolog itu, yang pertama yang kita lakukan adalah tetap tersenyum gitu. Membuka dengan senyuman gitu. Sama ketika guru itu kalau ngajar di kelas kan ada tindakan kelas itu kan, yang pertama sebagai pembuka adalah tetap tersenyum di hadapan murid gitu. Ya itu nanti akan muncul aura positif, ada semangat giroh anak-anak untuk belajar. Jadi wis takpo wis dune mangake tanggungan bah, terus sampai nggowo pemukul gitu gak, pasti murid akan
1: mungseret
0: takutan. Iya. Wis dah sekolah itu. Loh ini loh Mbak, jadi pentingnya kita ini saling ingat-ingat antara kita. Makanya tadi di awal saya menyampaikan ini. Bisa jadi kita ini kadangkala kita ini yang ngerti agama pun kadang masih bisa khilaf.
1: Leres.
0: Kadang bisa lalai, kadang bisa lupa itu. Nah, melalui RRI ini mudah-mudahan saling ingat mengingatkan di antara kita. Dan kita ini enggak gampang-gampang apa ini Mbak, gampang-gampang menyepelekan yang sesuatu yang memang sebetulnya enggak boleh gitu. Mudah-mudahan ilmu kita senantiasa bermanfaat, amin. Selanjutnya nih Mbak, yang kedua ya Mbak. Wa iyyaka isbatul izar ila akhir. Yang nomor dua, pesanin Nabi itu kepada umat adalah Isbalul izar itu maknanya ini ku pamer mbak. Pamer apa ini namanya? Pamer apa yang kita miliki gitu loh. Jadi pamer nanti. Sekarang begini ya mbak. Ya mungkin saya pernah nyampaikan ya. Salah satu kebiasaan kita adalah ketika kita ini punya apa ini mbak, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan itu kan kadangkala kita ini senengannya mengekspos itu. Nah, ngekspos itu kadangkala orang berpikir ini sebagai bentuk rasa syukur saya, ini aku dapat ini, dapat ini, tak ekspos. Nah, permasalahannya bukan sampai sederhana itu. Ternyata orang-orang yang melihat, orang-orang yang membaca itu, bisa jadi mereka justru tambah, kenapa Mbak? Tambah pegel. Oh iya. Alhamdulillah guys, gua punya mobil Alphard.
1: Kini sih dutang. Kono mesti tuku Alphard.
0: Iya,
1: membuat orang lain juga sama
0: inggi. Iya Mbak. Jadi itu, alhamdulillah guys, gua punya gelang dari emas guys. Tuh, ya.
1: Kapan Rico guys?
0: Lah sing kene sik nggih gelang karet ya, Mbak.
1: Jin.
0: Iku pun karet oleh tuku tetap sego goreng nggih bengi. Nah, jadi artinya itu saja ada ungkapan apa namanya, Pak? Janganlah kita makan di depan orang lapar. Jangan kita minum di depan orang yang kehausan. Jangan kita tertawa di depan orang yang sedang bersedih. Yaitu kan sebuah peringatan buat kita bahwa sifat apa ini, izdal izbar, pamer itu justru nanat, bisa jadi itu menjadi maksiat lah ketika orang-orang yang melihatnya itu justru tambah ini apa mbak, tambah marah. Nah juga di sisi lain, nah ini berbahayanya juga ketika kita ini melihat seperti itu, lo ada FOMO mbak, istilahnya anak-anak sekarang FOMO kita, melok-melokan gitu. Waduh, iku habisnya iki, aku kudu tutup ya. Lo. Nah ini mbak, besar pasak daripada yang itu. Jadi artinya apa mbak? Jadi ternyata gaya hidup itu bisa menyebabkan orang apa namanya mbak, lu lalai tersesat gitu. Makanya ada ungkapan kubut dunia roksun kuli khotiat gitu. Orang-orang yang senantiasa kubut dunia, maksudnya kubut dunia di sini tuh apa mbak, katut-katutan gitu, paham mbak? Apa katut-katutan untuk ngikutan gitu. Makanya kalau ketika saya ngisi, mohon maaf ini mbak, ngisi di apa lapas itu kan, kenapa kok sampai ada yang terkena narkoba dan seterusnya, mereka tuh ternyata faktornya hanya gaya hidup aja mbak. Jadi artinya kepingin mendapatkan penghasilan yang instan itu, pingin yang instan gaya hidup itu tadi, lah makanya tuh dengan cara-cara yang tidak baik. Loh dari mana sebab asalnya? Ya mungkin karena melihat postingan-postingan orang-orang yang menampak-nampakkan apa ini mbak, kekayaan kemilikannya itu. Nah makanya yang paling baik bagaimana kata Nabi, kalau kita menerima sesuatu yang baik, cukup mengatakan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu akan dua hal, mengikat rezeki itu, dan yang kedua apa nih mbak, memancing rezeki yang baru. Cukup antara kita dan keluarga kita yang apa nih mbak, menikmati rezeki itu tanpa harus kita tonjok-tonjokkan di Twitter akan sampai apa namanya, apalagi di posting dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan menjadikan apa namanya introspeksi, koreksi buat kita ini, agar kita ini apa namanya, menganggap bahwa semua ini adalah titipan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan dengan kita ini sifat qanaah ya, qanaah itu merasa cukup. Tadi itu qanaah bukan berarti compang camping, gak duwe nopo-nopo, males bekerja, tidak juga mai. Tapi hati, di mana hati itu merasa cukup gitu. Kalau kita lihat sahabat Nabi Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, itu kaya raya mbak, kaya raya, tapi karena di hatinya ada rasa cukup, jadi sugihku malah justru untuk kebaikan. Nah mudah-mudahan yang kedua ini, kata Nabi, kita semua terhindar dari sifat-sifat sombong itu, dan akhirnya menjadi kita ini menjadi hati yang rendah hati gitu. Itu mbak. Yang ketiga salah satu nih mbak.
1: Injil.
0: Yang ketiga disebutkan bahwa fala ta'iru bi amri wa fihi wa dam'atu yakunu wabalu alaih. Yang nomor tiga ini penting, ini berat sepertinya. Jangan sampai kita ini membalas cacian dan makian. Loh ini mbak, ini panggil ini mbak. Susah ini. Kita ini dihina, tapi justru kita tidak membalas dengan hinaan itu gitu. Loh apa pernah di zaman Nabi itu Nabi dihina, dimaki itu? Lupen sering kali. Makanya kan salah satu pembeda antara Nabi dengan kita itu kan, Nabi kalau dihina pribadinya, beliau itu tidak membalasnya mbak. Tapi kalau ketika agama yang disentuh, maka Nabi harus merespon dengan perilaku beliau. Kalau saya boleh cerita ini, para pendengar RI di Malang Raja ya. Dulu di zaman Rasulullah, Nabi itu pernah mempunyai kebiasaan itu mbak. Apa kebiasaan Nabi kalau pagi itu menyuapi, menyuapi orang buta di pasar. Dan dia beragama Yahudi mbak. Ini semoga kisah ini menjadi inspirasi Benny Kulon dengan semuanya itu cukup dengan mempelajari meniru kebiasaan Nabi itu kita ini menjadi orang yang menjadi orang tenang gitu. Nah ceritanya bagaimana tuh Mbak? Waktu itu kebiasaan Nabi setiap pagi itu menyuapi orang di pasar, buta orangnya Mbak, dia nggak bisa apa-apa, hanya mengharap sedekah dari orang yang lewat gitu. Lalu pada saat itu Nabi itu menyuapi Mbak, disuapi itu Mbak, lembutkan tangan Nabi itu, kemudian terus dibersihkan mulutnya. Lah mantun dibersihkan mulutnya itu kebiasaan dia Mbak, orang Yahudi itu. Lah kok jelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Sampai orang baik, sampai ojo manut Muhammad. Muhammad itu pendusta macam-macam. Loh, kita bayangkan ya Mbak, jika kita ya Mbak, wis nulung uwo, wis bantu uwo, apalagi menyuapi dengan baik, terus cik dilok noe, kira-kira
1: kayak ulam pun tak tempeling wes meni gak tak dulang.
0: Saya tidak menduga Bandung. Wes pukul mah. Ono sutil nak tutup sutil nih Mbak. Itu kan gitu ya Mbak ya. Tapi apakah Nabi marah waktu itu? Ternyata tidak Mbak. Karena apa prinsipnya orang salah itu ada tidak tahu salah, kemudian melakukan kesalahan, ya diingatkan, diketahu. Tapi lek wis ngerti salah, terus kok sih dilakoni salah? Nah ini maka harus ditegur, gitu. Rasanya kan begitu. Lalu Nabi waktu itu diam, Mbah. Diam, sudah maling dia nggak tahu siapa saya. Keesokan harinya, Mbah, Nabi juga ke pasar lagi, Mbah. Menyuapi, apa namanya tadi, orang Tuhan tadi. Agamanya Yahudi waktu itu. Dia tidak beragama Islam, bukan. Itu loh Mbak, ternyata toleransi itu sudah dibentuk Mbak. Sudah zaman Rasulullah itu sudah ada toleransi itu sudah ada. Nah akhirnya apa Mbak, hari yang kedua itu Nabi datang lagi bawa makanan, disuapi dengan lembut, kemudian dibersihkan. Loh, kebiasaannya orang tadi apa jelek-jelekan Nabi lagi Mbak, Masih Muhammad dan seterusnya. Nah pas hari yang ketiga Mbak, ternyata dikisahkan itu Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Kemudian salah satu sahabat Umar kalau tidak salah itu bertanya kepada Nabi, apa kebiasaan Nabi tiap hari? Katanya Nabi kebiasaannya adalah menyuapi orang buta yang ada di pasar. Oke, akhirnya hari ketiga ganti sahabat itu mencari orangnya disampaikan tadi Mbak. Akhirnya ketemu Mbak. Nah ketemu itu wis bahasa neo kita ini gak kakek nomor langsung ditulang gitu. Ya mungkin tangannya beda ya Pak, tangannya Nabi dengan tangannya sahabat itu beda. Biasanya kalau pedang biasa perang, tangannya kuat dikit-dikit ngonten, terus ditulang niku apa Mbak bahasa dicecilkan itu apa ya Pak?
1: disuapkan
0: tapi setengah dicecul-cecul-cecul-kan begitu loh. Atau manggel. Bahasa ini hangel gitu Pak. Bahasa ini orang Jawa yang cecul nih gitu. Jadi disuapi dengan cara yang Pak. Bukan dipaksa karena karena memang kan karena tidak sifat lembut itu. Terus kaget itu si buta tadi. Loh, saya main sopo ini gak kok sih biasa. Biasa ini lembut lah. Dulang aku mencuam saya itu dengan lembut. Ini kok dengan kasar seperti ini. Terus kemudian biasanya Nabi itu menggunakan kain untuk membersihkan mulut. Iki enggak Mbah, langsung dilapin di tawangan ini, langsung bersihkan begitu ya. Terus kemudian, nah ini kisah ini akhirnya laki-laki itu kebiasaan karena menghina Nabi. Akhirnya cerita, siapapun sampean tak ceritani ya, sampean ojo bisa-bisa percaya Nabi Muhammad kayaknya begitu. Jenenge sahabat nih Mbah. Kemudian nama Nabi dihina itu, ini pedang ini siap dihempuskan itu, dihempaskan itu sudah. Tapi karena sahabat ingat cara dakwah Nabi bil hikmah wal mauidhoh hasanah, dengan cara yang baik, cukup diberikan penjelasan. Akhirnya apa Mbah? Akhirnya justru orang yang buta itu menangis, Pak. Sampean tahu enggak, Pak, yang biasa nyuapi sampean, yang biasa membersihkan mulut sampean setelah makan itu, beliau sekarang sudah meninggal dunia. Nangis awalnya, Pak. Walah, udah meninggal, nangis. Jadi sampean tahu siapa beliau, kata dia. Ya kok gak aru, saya enggak tahu siapa dia. Akhirnya sahabat menjelaskan, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Betapa menyesalnya, ya. Betapa menyesalnya orang itu, karena orang yang selama ini dia hina, orang yang selama ini dia fitnah, caci maki, itu ternyata berbuat baik kepada dia. Lo gara-gara kisah itu, lho, Mbah, dari cerita itu diciptakan Nabi itu, akhirnya orang Yahudi yang buta itu akhirnya masuk Islam. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita? Berdakwah itu indah. Berdakwah itu tidak perlu kekerasan. Apalagi mohon maaf sekali kalau kita lihat di media-media sosial berdakwah tapi menggunakan apa, Mbah? Nama-nama hewan ataupun binatang itu.
1: kecuali petik, kecuali ayam, terus cecek, enggak pernah. Ya Allah.
0: Lah ngene iku, Mbah, saya mikir apakah seperti ini dakwah itu? Dakwah itu menyenangkan, menyejukkan. Ya seperti RRI yang dakwah model seperti ini kan menyejukkan dakwah, apalagi dikemas dengan bahasa demit, bahasa bandemin yang yang lemah lembut, sespoken, baik hati dan tidak sombong gitu. Iya. Lagi itu loh, Mbak. Jadi artinya lo ini kan bagian dari dakwah RRI jika ini bagian dari dakwah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang tadi masuk Islam dengan cara yang baik. Ini sama halnya yang ketika diajarkan oleh wali-wali Songo dulu kan begitu ya. Kalau sejarahnya lihat, jadi cara dengan cara yang baik akhirnya mereka menjadi orang-orang yang senantiasa dengar dekat dengan Allah SWT. Nah, akhirnya apa ini, Mbak? Jadi ingat Nabi tadi menutup sesuai dengan Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyattum falah. Kalau kita ini berbuat baik, pasti akan kita ini akan dibalas kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini berbuat jahat, ini berbuat zalim, pasti nanti akan ada balasannya juga. Jadi kita tanpa harus memang tanpa harus membalasnya juga gitu. Ini kan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu. Kecuali loh, Mbak, ya, kecuali jika itu melukai lah, ini kan sudah beda lagi ranahnya. Bukan berarti kita dipukul, diajar, terus diem, ya enggak begitu juga. Makanya apa namanya, kita ini perlu apa namanya, perlu istilahnya membenahi diri kita itu di sini. Jadi artinya sifat sabar itu pasti akan bukan hasil. Nah, mudah-mudahan apa namanya, ajaran sifat-sifat Nabi yang sudah diajarkan itu mudah-mudahan menjadikan kita ini introspeksi diri gitu. Tambah baik gitu. Seperti di Al-Quran disebutkan, wala ta'hu ma laisa laka fi ilm. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Isra ayat ketiga enam itu, Mbak. Diceritakan di situ, kalau lihat dari asbabun nuzulnya ya, ceritanya itu dulu itu di zaman jauh sebelum nabi-nabi dulu, sebelum Nabi Muhammad itu, ada kisah orang itu teriak-teriak gitu, Mbak. Diceritakan gitu. Kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir, dia teriak-teriak, Mbak. Setelah teriak-teriak, ternyata dia ditelan sama bumi gitu. Ternyata kalau lihat dari asbabun nuzulnya, siapa itu? Kisahnya Korun, Mbak. Karena sombong tadi itu, Mbak. Pamer, kemudian menunjukkan kebaikannya itu. Tapi tidak untuk sedekah, tapi hanya untuk pamer. Justru akan menelankan dirinya, ditelan sama. Nah, inilah mudah-mudahan hisab nanti di akhirat itu bukan hanya apa namanya, Mbak, bukan hanya sebatas ibadah kita di hadapan Allah SWT, tapi hendaknya kita ini tetap dibungkus dengan perilaku dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan akhlak yang baik itu lilladzina ahsanu wa husna ziyadah, itu wong sing apik hubungan dengan Allah, baik dengan manusia. Wujuhakum katara walazita, kata Allah di Quran itu. Nanti di akhirat tuh wajahnya orang baik itu pasti bersinar. Pasti bersinar. Wujuhakum katara walazita. Ulaika ashabul jannah. Kemudian mereka ini orang baik-baik ini, Mbah. Dikirim, Mbah. Kemana? Menuju surga. Orang baik. Selain baik hubungan dengan Allah, baik dengan manusia. Hum fiha khalidun. Di Qur'annya, dia akan menjadi penghuni surga untuk selama-lamanya.
1: Amin.
0: Nah, mudah-mudahan hadis Nabi ini sekali lagi menjadikan muhasabah, introspeksi kita semuanya, agar kita ini menjadi orang yang tenang dalam hidup, hati yang tidak perlu, tidak gundah, tidak senantiasa memamerkan kelebihan kita, tetapi lebih banyak bersyukur kepada Allah. Itu, Mbak, mungkin yang agak panjang ini, Mbak, ya.
1: Tapi menyenangkan, Pak Ustadz. Dari kesimpulan itu tadi, non sewu, Pak Ustadz, dengan kemajuan teknologi, dengan aplikasi yang luar biasa di media sosial, tipis sekali, Pak Ustadz, tentang pamer. Dan ini ada konten, ada juga yang namanya keikhlasan atau sombong ini, Pak Ustaz. Nah, ini bagaimana, Pak Ustaz?
0: Nggih. Balik lagi nggih, Mbah. Ada satu punya teman itu, Mbah. Saya punya teman. Balik lagi innamal a'malu binniyat, katanya gitu, Mbah.
1: Oh,
0: semua. Ngono nggih. Semua perbuatan itu niatnya nggih, Mbah. Dia saya punya teman gitu. Teman saya itu apa namanya? Dia aktif di konten, Mbah. Isinya itu kegiatan dia selama apa ini berdakwah tuh dimunculkan di medsos itu. Terus saya tanya, Ustaz, sampai yang begini ini apa enggak? Tadi pamer tadi nggak, Mbak? Ini saya ambil contoh, padahal dia berdakwah, Mbak, ya. Apakah bisa disebut pamer? Ya mungkin jadi, Terus dia ngomong begini, Mbak, waktu itu. Mas, dia mengatakan, Mas, kalau orang-orang baik itu tidak mau bermedsos. Terus di medsos itu isinya itu tentang hal-hal yang tidak baik. Ngapunten nggih, Mbak. Kalau di medsos kan pornografi, luar biasa.
1: Bebas,
0: bebas sekarang ini. Anak kecil jadinya model sekol gitu aja sudah lihat, waduh, sekarang ini kan dan tidak ada filter itu, Mbak. Lah katanya Ustaz tadi, justru saya ini mewarnai, Pak, dan mewarnai, Mas, gitu. Apa? Justru saya ini apa namanya, dengan postingan saya ini mengcounter itu. Saya enggak kabe-kabe sing negatif-negatif begitu. Terus dia dikasih caption bawahnya, Mbak. Itu tulisnya pesan-pesan. Nah, kalau bermedsos yang seperti ini, Mbak, ya mungkin anggapan kita ini pamer, ya. Pamer apa ini? Pamer kebaikan. Tapi gini, wow, mungkin balik lagi ke dalam hatinya, siapa tahu ini adalah ladang dia berdakwah melalui media sosial agar mengkanter informasi-informasi yang menyesatkan. Tapi lewis pamer, lewis memposting gelang, kalung, mobil Alphard. Yo koyok ini bisa nggak sih, Pak, itu? Koyok angel nih kembali sih. Nah, ini untuk niatnya berdakwah ini lu kok ono udah lama kayak ini gitu. Ya kayaknya sih tipis sekali tuh, Pak. Nah, makanya ya ini gua mbak kadang kala kita ini apa ya, Pak? Umur tadi tuh, Pak. Aku nih gak mak posting ini kok gak dianggap wong suki, gue lagi gak dianggap suki, kok diremehin wong. Ada loh, Mbak, yang sampai seperti itu.
1: Cek dianggap, dianggap CEO.
0: Iya. Dianggap dia nggak wah gitu, sehingga orang melihat. Padahal kan kalau nggak salah Syekh Jumat ya, Mbak, ulama Mesir mengatakan apa artinya dihina manusia? Oh, hanya dihina manusia. apa artinya dipuji manusia? Itu hanya dipuji manusia. Nah, kata-kata itu ya sederhana ketika, nah, sepertinya sederhana ya. Tapi membuat kita itu, oh iya sih, apa sih
1: ya
0: kita hidup ini tuh? Belum tentu orang itu tertawa dengan kebahagiaan kita.
1: Amin.
0: Justru ketika kita memposting alpat terbaru kita, mereka justru malah membaca alpateka, mbak. Bisa jadi loh, mbak.
1: Anyar. Luar biasa, jen.
0: Lo bisa jadi loh, mbak.
1: Jen.
0: Jadi ketika orang, oh tuh, aku punya alpateka gitu. Mungkin ya tak, bukan alpateka, muko-muko. Lo iya, no muko-muko itu loh, mbak.
1: No muko-muko.
0: Lah iya. Jen. Iya kan, mbak. Kayak kemarin lagi posting rame kan gitu, ada seorang guru ulama itu kecelakaan ya, mohon maaf ini. Kalau dibaca di apa nih percakapan nih banyak netizen itu banyak. Ono sing ujian semoga ini, ono sing pasain loh.
1: Iya.
0: Ono wong loh ini loh mbak, jadi artinya ya apa ya, ya itu lah coba tadi ya. Kalau kita membuat ulah gitu, kita akan mendapat apa ya, seperti bumerang ya. Sudahlah, lek sing kebaikan sing sifatnya duniawi kebaikan sudah enggak perlu kita tampakkan. Tapi kalau itu memang hubungannya untuk mendakwahkan kebaikan, ya boleh kita apa. Jadi gitu Mbak. Jadi kayak contoh kayak sing di RFI gitu gini Mbak. Fotonya Mbak Demi kan ada itu. Tak posting Mbak. Orang akhirnya masya Allah ini apa ini ada bantuin bla bla bla bla gitu, akhirnya malah ada yang tanya teleponnya berapa ini bantuin lu nggak bahaya tay.
1: Pak Ustad, sayang sekali Pak Ustad, wedalipun gimbotannya kami
0: ya, oh, iya, memang,
1: tanpa terasa tapi
0: tanpa terasa mbak.
1: Iya jenje kesimpulannya sampun kan doa penutup Pak Ustad tentang hisab dan timbangan amal, monggo Pak Ustad.
0: Oke. Sebagai closing ya, mohon maaf Mbak Demin, gak terasa ini tiba-tiba diskusi kita ini sampai waktunya sudah habis. Jadi intinya gini aja ini, jadi begini para mendengar RRI di mana pun berada, jadi ingat pesan Nabi kan jelas ya, ittaqullah. Pertama takwa harus ya, sholat 5 waktu, kemudian apa ini puasa di bulan Ramadan dan tunaikan zakat. Tapi yang kedua pesan moralnya Nabi apa tadi, satu perilaku akhlak khususnya maksiat hati ini jangan sampai kita turuti. Semoga sifat baik itu tetap pada diri kita, kadangkala kebaikan itu hilang gara-gara hati kita yang kotor. Layat khulu jannata mangkana fi kolbi miskola dan minkubrin, tidak akan masuk surga jika dalam hati seorang hamba itu ada sifat sombong. Nah, jadi artinya takwa tetap, hati harus tetap baik, rendah hati, dan semoga apa ini melalui media error ini tetap berdakwah, mengingatkan di antara kita tidak saling menghina dan tidak saling merendahkan, tetapi melalui media ini kita saling ingat, mengingatkan di antara kita. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Dapat doa, semoga ilmu kita bermanfaat. Semoga Mbak Demin sehat selalu.
1: Amin
0: ya Allah. Para pendengar dimanapun, dan semoga istiqomah ada kita berjaya. Subhanallah. Kita berdoa, semoga ilmu kita diberikan ilmu manfaat.
1: Amin.
0: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Terima kasih, matur nuwun Mbak Demin, tadi beri kesempatan untuk berdakwah melalui RRI ini. Semoga kita semuanya diberikan kemanfaatan ilmu dan istiqomah. Matur nuwun Mbak Demin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyaning Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng. Panggi malih enjang menika kalian kula bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit. Wonten ing adicara enjang menika lur, wonten warung gul, warung pecel leplekene gandul-gandul. Nggih sing mandhegani kula. Ha niku nggih dagangane kula tokne dhisik.